0: Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan penanggungan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM-nya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusul oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umrah dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Bagi Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,

0: Periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta.
1: Dengar, ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povindigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Lintas yang Bovendigo melanjutkan kebersamaan setelah ditemani oleh rekan Fana. Saya Lisa melanjutkan di lintas yang pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih di siar hari Sabtu tanggal 12 September 2026 pendengar. Ada informasi cek fakta, ada informasi dan hiburan. Kemudian pendengar pada pukul 12 ada acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga dan kembali di ruang dengar Anda dengan informasi cek fakta. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita sepanjang lintas siang Bovendigo menemani aktivitas Anda ya di hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 September. Pukul 9.42 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Bersama Anda dengan informasi fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada press conference tanggal 8 September 2026 terkait proses pemutakhiran bahwa ketika seseorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial, dan sebaliknya jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, misalnya desil 10, kemudian bantuannya diputus, perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data tersebut masih bisa diperbaiki dan dimutakhirkan karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS RI juga menyampaikan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Tidak hanya berdasarkan desil, tetapi ada kriteria lain yang diterapkan untuk menentukan daftar penerima program bantuan. Dilansir dari kompas.com, Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bansos program Keluarga Harapan dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos tersebut. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax. Kami lansir website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Serius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekali juga di udara tetap di

Pernahkah tidak kamu lihat kampo anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling, kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Itu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kan dua, jangan begitu jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Ada kebersamaan kita lintas siang, Bu Fendigol, pendengar. Masih dengan informasi ya, dan juga hiburan. Ada beberapa hiburan yang masih akan kembali. Nantinya pendengar ada informasi-informasi ya, yang tentu akan terus kami informasikan di ruang dengar Anda. Sebagai kebersamaan kita yang menemani aktivitas di akhir pekan Anda, baik Anda yang di aktivitas ya, di rumah, di dalam perjalanan, di tempat-tempat usaha Anda, kembali lagi menjalani, melayani ya, pasien dan sebagainya. Tentu apa kabar pendengar yang dengan Beni Jeno Mbadoran Waningapo Konggat Lanukatukon selalu yang ada di kampung, di distrik ya, senantiasa aktivitas akhir pekan ini ya boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Yang dalam perjalanan jika yang menuju ya, melakukan perjalanan melalui jalur sungai, darat ya, dan udara ya, semoga senantiasa juga dimudahkan segala aktivitas perjalanan Anda. Masih kembali dahulu dengan beberapa tembang.

saya Menteri Keuangan Bung Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetapi

0: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.
1: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Nah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak. Itu hak aku juga. Kalau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Tama dek, gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
0: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Sema.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

bersama Anda menemani baik aktivitas di rumah, ya, di tempat usaha, di dalam perjalanan, di sekolah, ya, baik Anda yang masih, ya, dalam segala aktivitas Anda dimanapun, ya, saat ini kakak dorang, saudara dorang, ya, berada senantiasa dilancarkan, ya, aktivitas Anda. Tetap bersyukur, ya, di hari ini dengan cuaca yang baik, ya, dengan tubuh yang sehat, boleh menjalani aktivitas, ya, pekerjaan-pekerjaan Anda. Di akhir pekan ini pendengar, waktu yang sangat baik, ya. Ada sebagian, ya, dari kita yang menjalani aktivitas, jadi meninggalkan keluarga, ya, di rumah. Tetapi ada yang aktivitas, ya, akhir pekan, ya, tentu aktivitas di rumah saja, jadinya boleh menikmati, bisa menikmati kebersamaan, ya, bersama dengan keluarga tercinta, aktivitas rumah, ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, ya. Akhir pekan adalah waktu untuk sejenak mengistirahatkan tubuh dan pikiran, ya, setelah menjalani berbagai aktivitas selama satu minggu, ya, ataupun juga mungkin ada yang memilih aktivitas akhir pekan ini mencuci, ya. Semoga saja air, ya, banyak airnya ada, ya. Apalagi sudah mendapatkan air gratis, ya. Oke. Mendapatkan air gratis asal mendaftarkan, ya. Mendaftar sebagai masyarakat yang tentu membutuhkan air, jadi dilayani oleh petugas orang tentu dari dinas perhubungan, ya. Di mana saat-saat ini mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menolong, membantu, melakukan kegiatan-kegiatan untuk khusus untuk masyarakat menjelang hari ulang tahun, juga, ya, dari dinas perhubungan. Dan Anda mungkin, ya, di hari ini, pagi ini Anda mendapatkan pelayanan dengan adanya, ya, pelayanan air bersih, ya. Ya, air bersih yang tentunya juga didapatkan, ya. Ya, kita dan bisa untuk digunakan mencuci, ya, masak, ya, minum juga mungkin, ya. Karena airnya bersih, ya, dapat langsung sumber, ya, airnya tentu dari langsung diambil, ya, dari bandara, ya. Ternyata bandara ini punya stok air yang sangat banyak sekali, ya, di dalamnya. Oke. Dan bisa juga bekerja sama ataupun juga dengan, ya, di mana di hari perhubungan, ya, hari ulang tahun nantinya, dinas perhubungan ini mereka melakukan, ya, menyediakan air bersih tentu untuk masyarakat yang membutuhkan asal daftar dan memberikan alamat yang jelas, ya. Lebih baiknya juga ada satu penampungan air, ya, bak air, penampung air yang sudah lebih bagus di salah satu tempat yang di dekat yang masyarakat tinggal dan bisa ditampung dan bisa digunakan bersama-sama, ya, tentunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ya, selamat menikmati, ya, segala aktivitas Anda di akhir pekan ini. Ada yang memilih berkumpul bersama keluarga, membersihkan rumah, berolahraga, menikmati suasana di sekitar, atau mungkin hanya bersantai sambil mendengarkan radio, ya. Terima kasih sekali, ya, baik Anda yang sedang bersantai sambil mendengarkan radio. Apapun kegiatan saudara, ya, akhir pekan ini, kakak dorang, saudara dorang, semoga menjadi waktu yang menyenangkan, ya, membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih tenang, dan tentunya semakin siap menyambut aktivitas, ya, di minggu-minggu kerja yang baru. Apalagi di akhir pekan ini Anda memilih kunjungan kasih, ya, keluarga. Ya, kunjungan keluarga begitu, ya. Adalah momen sederhana yang punya arti besar juga. Momen sederhana tapi dipunya arti besar juga. Bertemu orang tua, ya, saudara atau keluarga lainnya, berbagi cerita, ya, bercanda dan menikmati waktu bersama di tengah kesibukan, ya, sehari-hari. Jangan sampai lupa meluangkan waktu juga untuk keluarga. Karena terkadang pendengar yang dibutuhkan bukan sesuatu yang mahal-mahal, ya, tetapi kehadiran dan perhatian kita, ya, itu juga dibutuhkan, apalagi kunjungan kepada orang tua, ya. Sama-sama di Kabupaten Bovendigul di Tanah Merah.

Bien. Tapi belum ya. Berkunjung kepada orang tua dan saat-saat di akhir pekan ini ya, mereka juga pasti menanti ya kapan anak-anak ini mereka berkunjung ya. Ya. Tentunya pendengar meluangkan waktu juga untuk keluarga ya, terutama juga untuk orang tua Anda ya. Di akhir pekan sedang berkunjung ke rumah keluarga ya. Selamat menikmati kebersamaan, semoga perjalanan lancar, suasana juga penuh hangat dan hubungan kekeluargaan semakin erat. Tetapi juga kami ingatkan pendengar, di saat-saat ini ya, kemarau masih ya, pada musim kemarau ya, di tengah aktivitas jualan, aktivitas kemanapun Anda pergi, kita gunakan ya, pakai kendaraan juga, tetapi di jalan-jalan yang kita lewati, jalan kurang bagus ya, pasti juga akan menghirup udara ataupun debu ya di jalanan ya. Kalau jalannya mulus, pasti kita akan menghirup udara yang segar. Tapi kalau jalannya agak ya sudah rusak ya, debu ataupun juga abu ya. Iya, tentunya juga pendengar ya, di tengah aktivitas agar ya hati-hati ataupun juga ya, tentu pendengar pakai masker agar tidak menghirup udara ya abu, debu dan lain sebagainya dan menyebabkan batuk pilek ya. Terutama juga untuk mama-mama dorang ya, yang sedang jualan ya di pasar ya. Mama-mama dorang berada di pinggir jalan, jadi ya tetap waspada saja, jaga kesehatan ya di tengah aktivitas jualan. Tetap semangat ya mencari rezeki, apalagi ya harus beraktivitas di luar rumah dengan kondisi jalan yang berdebu dan berpasir ya. Salah satu cara sederhana menjaga kesehatan adalah menggunakan masker ya, terutama ketika udara banyak debu ya. Dan dengan begitu bisa mengurangi paparan debu yang terhirup dan menjaga saluran pernapasan tetap nyaman. Untuk mama-mama dorang yang sedang berjualan ya, hari ini tetap semangat mencari rezeki. Jaga kesehatan, minum air yang cukup ya, dan kalau tubuh mulai terasa kurang sehat, jangan dipaksa untuk terus beraktivitas. Ya. Tentunya pendengar ya, kita sedang sehat tetapi berada di jalan ya, berjualan, beraktivitas, kena debu saja tiba-tiba langsung sudah bersin ya. Dan pendengar tentunya agar tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, terutama ketika udara banyak debu, mengurangi paparan debu yang terhirup dan menjaga saluran pernapasan tetap nyaman. 44 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Sekedar menyapa Anda, memberikan sekedar mengingatkan ya, kita bersama saling juga untuk mengingatkan menjaga kesehatan, apalagi di masih ya pada musim kemarau ya saat-saat ini. Selamat mendengarkan kembali tembang-tembang. Berikut kami hadirkan ada juga pesan-pesan ya, yang nantinya akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda siapa pendiri SLB pertama di Indonesia? Sekolah SLB pertama di Indonesia didirikan oleh Nyi CM Rulsema Weseling, mendirikan perkumpulan dan sekolah serta asrama pertama untuk anak-anak tuli bisu pada 3 Januari 1930 di kediamannya. Kemudian, sekolah dan asrama dipindahkan ke lokasi lain dan mendatangkan guru ahli dari Belanda. Pada 18 Desember 1933, gedung sekolah dan asrama baru diresmikan. Setelah melalui berbagai peristiwa seperti digunakan oleh tentara Jepang dan diresmikan sebagai sekolah rakyat pelatihan luar biasa pada tahun 1954. Kementerian Pendidikan menetapkan lembaga tersebut sebagai sekolah luar biasa. Pada tahun 2009, SLB tersebut beralih status menjadi SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat.
1: Di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekali di udara tetap di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
1: Kami dari Silaun Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
3: RRI, sekali di udara,

memiliki hak yang sama dengan setiap individu lain dalam masyarakat. Hal-hal ini dilindungi oleh berbagai peraturan nasional dan internasional untuk menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Beberapa hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan. Mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan. Akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi ataupun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi, peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial, akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

Air pukul 11.24 menit waktu Indonesia Timur, masuk bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindikum di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 97.5 MHz. Ya, pendengar, saya Lisa masih bersama Anda yang menemani akhir pekan. Dalam segala apapun aktivitas Anda, ada beberapa informasi dari laman resmi rri.co.id dikabarkan pendengar beberapa informasinya. Dialah Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Dan ini oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pendengar kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla. BNPB mengingatkan pendengar masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah yang menghadapi kekeringan dan potensi karhutla. Dikatakan pendengar, BPBD setempat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kondisi ya, sementara ya, karhutla, dan di mana ada beberapa tentu kebakaran melanda, ada juga kekeringan pendengar diinformasikan yang berdampak pada lahan persawahan di antaranya di Kabupaten Sinjai sekitar dan kebakaran melanda Kecamatan Parigi ya, Patalasang dan Bontomarunu, di mana petugas gabungan dari BPBD ya dan tim reaksi ya berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan sehingga api dapat dikendalikan. Ya, dan BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta memastikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api dilakukan secara aman. Apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada BPBD atau kepada instansi terkait ya, agar dapat ditangani dengan cepat. Ya, berdasarkan manapun Anda berada, itu adalah salah satu informasi BNPB membawa masyarakat waspada kekeringan dan karhutla ya di sejumlah daerah. Masih kembali dengan informasi-informasi laman resmi rri.co.id untuk Anda menemani akhir pekan. Kebersamaan kita lintas siang, Bofendikul.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebuah lagu yang membawa kita pada rasa rindu dan janji untuk kembali ya. Ada kalanya kita harus pergi, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, tetapi kepergian bukan berarti melupakan. Ada kerinduan yang tetap disimpan, ada kenangan yang terus dibawa, dan ada harapan bahwa suatu saat nanti ya kita bisa kembali bertemu dengan orang-orang tercinta. Ya, pastinya dengan aku pasti kembali. Ya. Saat ini sudah jam 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Semoga tembang-tembang ya yang telah hadir ya, tembang-tembang yang hadir ya, menemani kebersamaan kita ya di lintas siang Bu Fendigo. Kembali dengan salah satu informasi masih ya, pada informasi rri.co.id. Jurnalis di 22 kota nyalakan lilin untuk 5 jurnalis hilang, pendengar. Lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar pewarta foto Indonesia secara serentak di 22 kota di Indonesia. Pendengar, aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio, maupun media daring di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia, di mana diinformasikan pendengar, berdasarkan pantauan, ya, suasana hening saat lilin dinyalakan. Para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Selain menyalakan lilin, para jurnalis menggelar doa bersama yang dipimpin tokoh agama. Mereka menengadahkan tangan memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang hingga kini masih dicari. Ya, pendengar, ini oleh Dwi ya. Ya, mengatakan pendengar, ya, kepada wartawan ya, beliau mengatakan terima kasih kepada semua insan pers, masyarakat Indonesia, pewarta foto Indonesia Jakarta yang menggelar doa bersama, dan menyampaikan terima kasih kepada Basarnas dan pihak lain yang terus mencari keberadaan rombongan jurnalis. Beliau berharap kerja keras tim gabungan yang membuahkan hasil dan seluruh rombongan segera ditemukan. Pendengar, manapun Anda berada, ya, adalah salah satu informasi nasional ya. RRI.co.id dikabarkan ya, jurnalis di 22 kota nyalakan lilin untuk 5 jurnalis hilang. Sekali lagi informasi laman resmi RRI.co.id. Kita akan jalan pukul 12, pendengar. Nantinya saya temani dalam acara musik Pelepas Lala bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Regalo ba siya na katipo ba tayo ng Bovendi ko? Inagambe na siya nomba, maninapo, kongkat lalu katukong, seralong semuanya. Selamat siang, ya, selamat akhir pekan, selamat menikmati makan siang, selamat menikmati kebersamaan Anda. Selamat menikmati, ya, segala apapun yang sedang Anda rasakan pada saat ini ketika juga berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Ketika ada bersama di tempat-tempat rekreasi, ya, atau ada yang baru saja pulang sekolah, ya. Dalam perjalanan atau masih di sekolah, ya. Selamat siang, ya. Walaupun Anda lakukan apapun, ya, di saat ini yang terjadi pada Anda, yang Anda rasakan, ya, tetap bersyukur, ya. Di mana, ya, segala apapun kegiatan kesibukan setiap kita, ya, diberikan kemudahan, akan segala aktivitas kelancaran dan juga diberikan kesehatan. Harapan kami, kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik. Baik saat bertugas, saat makan siang, segala apapun kegiatan kesibukan Anda di siang ini. Dalam acara MPL, saya Lisa menemani dan menantikan baik Anda yang mau bergabung bersama kami. Silakan nanti di 0811-4954-333, 0811-4988-666, 0811-4988-222. Itu adalah line telepon yang bisa bergabung bersama kami. Ya, pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul, anak Hambe, Nejan Lomba, Wadinambu, Konggat Lanu Katukun, Seralagong semuanya. Di siang ini, ya, dalam acara musik pelepas lelah. Jadi ada beberapa lagu juga yang saya suruh siapkan. Yang mau ikutan bergabung, biasa yang ikutan-ikutan bergabung, mungkin juga bisa menyesuaikan dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, ya. Jadi tidak selamanya setiap kali bergabung langsung request lagu kami hadirkan, tapi kami juga sudah menyiapkan beberapa lagu, ya. Jadi nanti, ya, silakan juga bisa ikutan dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Anda yang mau bergabung silakan nanti, ya, boleh bergabung bersama kami dalam acara musik pelepas lelah, ya, MPL menemani akhir pekan Anda selama satu jam ke depan bersama saya Lisa menemani.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: 22 menit yang sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Beberapa pesan ya telah hadir, dan juga ada tadi ada dua lagu ya, Fikir Selamur dengan Kapan Kau Kembali, Penantian Tak Pasti. Ya pendengar nih, tentunya sudah ada yang tidak sabar ya bergabung bersama kami. Jadinya saya berikan kesempatan. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oh, dengan Abang Andi di Jambi. Selamat siang, selamat berjumpa tentu dalam APL. Siang ini Abang ya. Andi, mau salam-salam ya. Silakan. Mau menyapa langsung saja, silakan.
1: Oh ya, Dika udah gabung, saya baru monitor nih.
0: Belum ada yang bergabung, Abang. Ini kebetulan tadi saya hadirkan dulu lagu pembuka dulu, baru saya kembali menghadirkan. Ya, oh, mau ikutan bergabung begitu, Abang. Ya. Silakan salam-salam.
1: Salamnya pertama buat kakak yang lagi bertugas, salam sehat, salam bahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Taliabu, kalau monitor, teman monitor sayang, semoga Dika saja di sana bersama keluarga besarnya, diberi kesehatan, diberi umur panjang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bang Putra Tengah, Bunda Ima, Putri dan Pak Perdi, salam sehat, salam bahagia, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Saya request ini, Kak, dari Aprilia, Satu Janji Dua Hati.
0: Nanti saya coba carikan ya, Bang, ya, karena lagu-lagu sudah saya siapkan. Jadi
1: saya mengucapkan selamat ulang tahun RI yang ke-81. Semoga Angkasawati, Angkasawati sehat selalu, diberikan umur panjang, lancarkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaya selalu RRI di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Terima kasih juga untuk Abang Andi di belakangnya. Oke. Abang Andi ya, sudah bersama kami di belakangnya. Ada siapa? Halo. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang mau ikutan lagi untuk satu lagu lagi. Selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda. Baik yang sedang menikmati makan siang, sedang bertugas, selamat bertugas ya, jangan lupa untuk makan siang. Oke, sudah ada lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
2: Selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Iya, selamat siang, Ibu.
2: Apa kabar, Mbak Yuli?
0: Dengan Lisa.
2: Lisa. Apa kabar, Mbak Lisa?
0: Baik. Baik, Ibu. Kabarku baik, ya. Puji Tuhan.
2: Terima kasih. Nah, kita request lagu dulu.
0: Salam-salam silakan, Ibu. Ini sudah ada lagu-lagu yang saya siapkan.
2: Oh, sudah ada lagu disiapkan.
0: Tapi boleh tahu lagunya apa ini, Ibu?
2: Nah, lagu apa lagunya, boleh tahu?
0: Ada berapa lagu? Lagu-lagu banyak sekali yang saya siapkan. Kalau Ibu, saya kalau boleh tahu lagu apa nih? Kalau bisa saya carikan, saya coba siapkan. Ya, karena ya, sudah ada beberapa lagu. Lagunya?
2: Ya. Lagunya dari siapa penyanyinya itu?
0: Kalau di sini sudah saya siapkan ada Pance, ada juga ada pokoknya lagu-lagu yang inilah.
2: Lagu-lagu lama kayak itu, lagu lawas, lawas.
0: Kan? Iya, begitu, Ibu.
2: Oh, lagu lawas.
0: Ada banyak sekali nih.
2: Kadang kan kita yang milih. Nah, kalau ini kan udah ada di situ lagunya, udah ditentukan. Nah, itu
0: bukan
2: lawas,
0: bukan
2: kan?
0: Ditentukan, Ibu, tapi saya sudah siapkan begitu. Jadi
2: iyalah, sama juga.
0: Bisa salam-salam saja, Bu. Lagu-lagunya sudah saya siapkan begitu. Jadi nanti saya hadirkan saja.
2: Oh iya, iya. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, Pak Pauji, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Tengah, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrud, Bang Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam untuk Ibu Panusu, terima kasih ya. Salam kebahagiaan Slavia Udara, salam jabat hati ya. Di mana kebersamaan kita dalam acara MPL ya, musik pelepas lelah. Jangan sampai mendengar lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya, membuat pendengar tidak mau ikutan bergabung. Silakan ikutan. Lagu-lagunya nanti saya menyesuaikan ya, kalau memang saya bisa ya, untuk mencoba hadirkan. Karena biasanya juga lagu-lagu nih kita download lagi ya, karena pendengar nih ada yang lagu kemarin itu beda, hari ini lagi request lagu baru lagi, jadi kita download. Begitu, kita harus siapkan lagi lagu-lagu ya, kalau sudah ada kita tinggal putar. Kalau tidak ada lagi kita cari lagi, kita coba untuk download lagi ya, begitu. Biasa ya, ada pendengar mitra yang ikutan selalu di kemarin itu lagu satu penyanyi, ada lagi besoknya ikutan gabung lagi satu penyanyi tapi lagu yang beda lagi. Bagus juga, kita punya stok lagu banyak. Begitu, tapi untuk kali ini saya sudah siapkan lagu ya. Mudah-mudahan dapat memberikan hiburan ya untuk kebersamaan pendengar ya. Jadinya kalau pendengar dorong ikutan bergabung langsung memilih merequest lagu, jadinya juga dengan pendengar yang lain, mereka juga ingin dengar penyiar yang siapkan lagu begitu. Ya kalau penyiar yang siapkan lagu pasti juga menyesuaikan. Jadi tidak semuanya lagu kenangan, ada juga diselipkan lagu-lagu daerah ya. Ya, ada lagu-lagu mancanegara, ada lagu-lagu yang tentunya tidak semuanya ya. Hanya yang itu ya saja lagu-lagu, tapi tidak apa-apa ya, tentunya berikan kesempatan untuk Abang Andi dan juga untuk Ibu Wanusu. Jangan kecewa ya. Oke. Silakan, sudah ada lagi. Halo. Oke. Di 08114954333 08114988666. Saya berikan kesempatan.

08114 954 333. Ada yang mau ikutan untuk bagi salam ya, menyapa, silakan. Saya menantikan partisipasi ya, untuk Abang Andi dan juga untuk Ibu Manusu ya. Salam kebakan Sofia Udara, salam cepat hati. Terima kasih tentu untuk Ibu ya, dan Abang Andi yang sudah ikutan bergabung. Di belakangnya ada lagi yang mau ikutan bergabung, silakan. Kita kembali dengar tembang-tembang berikutnya.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang.

0: goyang, goyang papa tinggali.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh ma air. Bu Alen cepat Alen.
1: Nah itu tuh Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: ngambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.
4: Baik, pendengar, beberapa teman ya, ada juga beberapa pesan di ruang dengar kebersamaan kita masih di acara MPL Musik Pelepas Lelah. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Musik Pelepas Lelah.
5: Halo, selamat siang, MPL Musik Pelepas Lelah.
4: Iya, selamat siang juga.
5: Dari selamat. Bapak.
4: Uh-uh.
5: Dengan Putra Tengah.
4: Putra Tengah, oke. Selamat bertemu kembali. Selamat akhir pekan, Putra Tengah.
5: Iya, betul sekali. Selamat akhir pekan juga.
4: Siap,
5: gimana cuaca di Buven? Kalau ini cuma ada hujan juga. Kalau cuma kemarin-kemarin ada.
4: Iya, sama berarti kemarin-kemarin
5: ada.
4: Sekarang sama, sama juga.
5: Baik. Oh, lagunya dari Bruri saja, Bruri.
4: Bruri, oke. Okay. Ini kebetulan saya sudah siapkan juga ada lagunya.
5: Oke, okay, sudah, itu sudah. Salam-salamnya.
4: Silakan.
5: Oke. Okay. Mbak Lisa, kan?
4: Siap, benar.
5: Oke, okay, Mbak Lisa ya, selamat bertugas. Semoga jarimu sukses.
4: Siap.
5: Ya selalu. Dan juga untuk salam untuk Bang Andi di Jambi sana. Kedi Kaliabu, Bunda Natalia, Bang Luhut juga, Pak Nasro, juga ada Tati, ada Bunda Wanoso. Juga yang ada di Samba sana ya, kemudian ada Pak Edi Putri, Selamat siang, semoga terhibur selalu, dan juga ada Bang Ahmad Irwan, ada juga Bintang Pratama, Mas Lia juga, Ibu Farida, Bang Marcel di Ene, Bunda Ina juga. Semua sudah ya, sampai terkecuali. Dirangkul saja dari awal sampai selesai. Semoga semuanya terhibur bersama musik pelepas di siang hari ini sambil beristirahat. Semoga sehat selalu dan salam kompak. Oke, Mbak Lisa, terima kasih. Selamat siang, MPL Musik Pelepas Lelah.
4: Selamat siang, sama-sama ya. Putra Tengah ya, sudah bersama kami bergabung. Silakan ada lagi yang mau ikutan bergabung. Saya berikan kesempatan, selamat bergabung ya, baik Anda yang saat ini. Kita ada ya bersama tentu dalam acara Musik Pelepas Lelah.

Bagus, Blair Madrid sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ada lagi yang bersama kami Kota dan menyapa ya kepada siapapun di siang ini keluarga. Sarang apabila Anda, silakan kami mengajak Anda ya boleh bersama kami untuk lagu-lagu beberapa lagu terakhir ini. Karena kita sudah ada di akhir ya. Ya, sudah ada di menit-menit terakhir ini, pukul 12.49 menit waktu Indonesia Timur. 10 menit lagi akan berakhir kebersamaan kita. Dua tembang. Sudah ada satu, Bruri ya, Malatika ya. Ini sudah saya siapkan. Dan ada lagi yang mau ikutan, silakan. Selamat menikmati makan siang. Baik Anda yang sedang menikmati kebersamaan ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, keluarga tercinta Anda.

Lantas 56 menit yang waktu Indonesia Timur. Dan sudah di akhir ya kebersamaan dalam acara musik Lepas Lelah. Senantiasa baik Anda yang telah bersama kami sepanjang satu jam ya, semoga dapat menemani ya, baik untuk Anda yang sudah bergabung. Ada tadi Abang Andi, Ibu Nusu dan juga Putra Jaya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya, sudah tentunya bergabung berbagi salam menyapa ya, walaupun lagu-lagu yang direquest tadi ya belum bisa saya hadirkan ya tentunya. Dan jangan kecil hati ya, kecewa tentu, selalu juga kami hadirkan ya lagu-lagu yang di request ya. Oke, jadinya untuk saat ini ya, ada selalu salam kebakaran via udara, salam jabat hati untuk pendengar mitra RRI ya, di manapun berada. Mohon maaf ya bila ada salah kata ya. Bersama Anda menemani sepanjang kebersamaan kita dalam acara musik Lepas Lelah. Saya akan akhiri kebersamaan kita ya, kalau tadi sudah ada Bruri menuntaskan kebersamaan, ada Dewi Yol ya dengan Kini Baru Kau Rasa. Saya akhiri acara MPL musik Lepas Lelah.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: Kita de Rene memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park. Dini hari tadi, Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
3: Good first impressions.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pebalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu mendengar Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, workshop yang maaf, dan juga ada yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak dan banyak masak maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry5110 dan juga diberitakan oleh vice.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Adalah informasi cek fakta kami lansir dari website resmi Komdigi, informasinya kategori hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik.

Pendengar Pukul 14 atau di Kultur Desa Timur, saya Lisa Heri, kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Anda nantinya akan ditemani oleh rekan Eda ya, di lintas sore Bovendigo, di awali nanti ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar, di Povendigalan sekitarnya pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita siang ini di Long Weekend Anda, Long Weekend kita bersama. Tentunya dalam program Prodang Dutangdut adalah kita. Pendengar untuk edisi Sabtu 12 September 2026, saya Ina menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan rangkaian hiburan informasi ya, yang tentunya kami akan terus update untuk Anda dan juga keluarga tercinta dimanapun berada. Dalam program Prodangdut siang ini Anda bisa ikutan melalui line telepon di 0811-49-54333, 0811-49-54988-666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811-49-88222. Saya terima dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Pro Dandut, Dandut anak kita Mbak Ina.
0: Iya, apa kabar dengan Bang?
1: Puji Tuhan, dengan Ibu Natalia di Toli-Toli Mbak Ina.
0: Oke, Bunda Natalia.
1: Mbak Ina kabarnya gimana Bunda ya, Mbak Ina?
0: Kabarnya? Kabar baik, sehat.
1: Amin.
0: Iya.
1: Kalau Toli-Toli lagi panas ini Mbak Ina.
0: Iya, Bu Fendi gue cukup panas.
1: Panas banget.
0: Panas-panas
1: sekali. Iya, tidak pernah hujan. Tapi tetap disyukuri ya, Mbak Ina.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Mbak Ina, saya mau pilih lagunya Cita-Cita Tak di Gondang Ria.
0: Gondang Ria.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, di copy.
1: Oke. Okay. Salam-salam ya, Mbak Ina. Yang pertama Bali tentunya buat Ibu Kiri Pak Freddy ya, selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Terus yang kedua ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Pak Windy Dito, ada Bang Luhut juga ya, ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Pakpak, terus ada Bunda Ima di Buntini, ada juga Benicio yang ada di Bolmut ya, ada juga Bung Cliff yang ada di Manado, ada Ibu Ani juga di Kota Kelabu, Ibu Ellen juga yang ada di Manado. Terus ada ya Dita Ditaliabu bersama Cak Andi Cakrawinata ya. Terus ada Andi Batam bersama Purnama Sari. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ina dan Asam Tiset Sakurata tanpa terkecuali. Buat semua-semua sudah salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak selalu ya. Buat Mbak Ina tetap semangat, sukses okay selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Ina dan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Makasih ya Mbak Ina, selamat siang.
0: Ya, pendengar dari Toli-Toli, Bunda Natalia. Di belakang Bunda Natalia, saya sapa lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Iya, sepertinya terputus ya. Boleh mencoba di dua line telepon, satu line WhatsApp kami siang ini menemani Anda. Iya, meriang ya, saya hadirkan sesuai dengan yang tadi di request, semoga bermanfaat.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, aku Mariam tadi ya, cita-cita sudah menemani dan mengantarkan kita ke menit 29 lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, saya terima lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut, dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oke Andi, siang ini mereka selagu dangdut punya siapa? Silakan.
1: Request lagu dari Lesti Kejora, judulnya Sekali Seumur Hidup.
0: Lesti?
1: Iya, Sekali Seumur Hidup.
0: Oke.
1: Okay. Salam Kak ya. Salam Kak, pertama buat Kakak. Salam sehat-sehat bahagia bersama keluarga. Salam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika di Taliabu, kalau lagu monitor sama monitor adek. Semoga dikasih kesehatan dari sana sayang bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya putra tengah Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferry, salam sehat salam bahagia, Bang Tias, Bang Rima, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bu Natalita, Kak Esther Rita, Bu Farida, salam sehat salam bahagia semua. Dika udah gabung kan?
0: Belum.
1: Oh, tidak ada jaringan di sana. Terima kasih Kak, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun RT yang ke-81. Semoga angkasawan, angkasawati, RRI Pro 1 Bupendigo sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat angkasawan, angkasawatinya semua.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Di udara. Terima kasih Kak. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Cakra tadi, Lesti.
1: Lesti ini Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup.
1: Okay. Iya.
0: Nanti saya cari ya. Kalau ketemu diputarin. Terima kasih Cakra. Ya, pernyar di belakang Cakra ada yang ikutan lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Dangdut adalah kita. Ibu Wanusuf, silakan.
2: Ya, lagunya Duren Sawit dari Anis Putria.
0: Lagunya dari Ani?
2: Anis Putria, Duren Sawit.
0: Oke. Okay. Nah.
2: Ada enggak lagunya, kalau enggak ada diganti, Mbak. Salamnya dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Lagunya apa tadi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duren Sawit.
0: Oke, dicari dulu.
2: Kalau susah nyarinya, ganti aja yang senang aja lah.
0: Oke, Christina ya? Halo? Oke, Bu Wanusu, terima kasih sudah ikutan bersama kami siang ini. Ya, pendengar di Bovendigelan sekitarnya masih menemani Anda ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar di Bovendale dan sekitarnya. Sudah pukul 14.44 menit ya waktu Indonesia Timur. Saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Iya, dua-duanya terputus ya. Anda bisa mencoba kembali. Ya, sepertinya sudah tersambung. Saya sapa lagi. Halo, selamat siang.

0: Oke, terima kasih ya sudah mencoba menghubungi kami dan belum juga sempat berbagi ya, mungkin jaringan siang ini tidak begitu bersahabat. Oke, ada yang kembali bergabung, saya sapa. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut kita, saya Ihan Mairon.
0: Dengan siapa?
1: Mairona dan Ihan.
0: Halo, suaranya putus-putus. Ya. Dengan siapa?
1: Mairona dari Medan.
0: Oh, Mairona. Ya. Pendengar baru ya dari Medan.
1: Iya, Pak.
0: Oke, Mairona Medan. Apa kabar nih Medan?
1: Kalau kabar Medan sini cuacanya lagi cerah.
0: Tapi oke, silakan. Mau request lagu dangdut penyanyi siapa?
1: Request saya di request lagu dari Nyami Kitchen, Mbak.
0: Megi set. Lagunya judulnya apa?
1: Radio Cinta dari Megi set.
0: Oke, Radio Cinta siang ini. Oke. Salamnya untuk siapa? Terima kasih.
1: Ada Sri Jayanti, ada Bapak Pratama, banyak Abu Haru Nasrul, ada.
0: Oke, itu saja.
1: Iya Mbak ya.
0: Oke. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Yang saat ini sudah bergabung juga. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Ima.
2: Mari Bunda Ima menyapa.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
2: Ya, waktu lagu dulu kalau bisa dari yang judulnya Jandaku, adik.
0: Oke.
2: Okay. Ya, judulnya Jandaku dan buat semua teman-teman ya yang punya anak itu kasihan tolong. Sekalipun kita sudah janda, tapi jangan sia-siakan anak kita ya.
0: Iya.
2: Salamnya buat salam kenal buat tadi yang baru lewat itu, yang dari mana?
0: Medan.
2: Salam kenal dari Medan ya?
0: Iya.
2: Oke, salam kenal, semoga sehat selalu. Di sana juga ada Bang Luhut ya. Selamat siang Bang Luhut. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bapak Widi, ada Bintang Pratama. Terus ada Oma Desa, Bunda Wijati, Bapak Usu, terus Bang Marcel, dan teman-teman yang ada di Sorong. Di sana juga ada Bunda Ana, ada Bapak Yanto. Selamat siang semua ya. Putratenya, selamat siang Putratenya. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dan buat adik cantik yang lagi bertugas di siang hari ini, selamat siang, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Itu aja, selamat siang.
0: Terima kasih Bunda Ima, selamat siang. Ya, pendengar dari Medan, ada Mairona dan juga tadi Ibu Bunda Ima dari Maumere. Kita nikmati Radio Cinta, Magiset dan juga ada Jandaku.

Baiklah pendengar di Wovendi dan sekitarnya, kebersamaan kita siang ini dalam program Prodang Dutang Dutang kita. Kami sudahi dan ucapkan terima kasih ya buat Ibu Wanusu

Bunda Ima di Maumere dan juga Cakra. Dan tadi ada Mariona ya dari Medan. Ya, dan semua fans setia Rari yang sudah ikutan ya, terima kasih. Semoga kita selalu akur-akur via udara. Kita akan jelang pukul 15 akan disampaikan warta berita lintas Tanah Papua, Sekorwe Nusantara 1, Jayapura. Ya, kita akhiri kebersamaan kita untuk siang ini. Dan tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti doa kerahiman ilahi di pukul 14:58 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa di program Prodangdut di lain kesempatan.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang terlibat dalam penembakan 3 orang ASN di Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Arif Mansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi 2 orang pelaku yang terlibat dalam penembakan 3 orang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 9 September 2026 lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua pelaku tersebut berinisial PN dan KT. Keduanya diketahui masuk dalam daftar pencarian orang polisi setelah dilakukan pencocokan identitas melalui cuplikan video call yang beredar di media sosial baru-baru ini. Dari hasil pencocokan tersebut memastikan kedua orang dalam video tersebut merupakan PT dan KT yang selama ini telah dicari oleh aparat kepolisian. PN dan KT merupakan anggota KKB Kodab 3 Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya. Keduanya memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus kekerasan bersenjata di Papua, termasuk pada aksi penembakan pada Festival Budaya Lembah Baliem yang berlangsung pada 9 Agustus lalu yang menyebabkan 2 orang warga sipil terluka. Selain itu, keduanya juga terlibat dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air di Kabupaten Duga pada Februari 2023 yang lalu.
3: Telah beredar di media sosial cuplikan video terkait dengan video call seseorang dengan keluarga korban WB yang sudah diberangkatkan kampung halaman. Dari alat bukti tersebut disandingkan dengan data yang kita miliki dan ciri-ciri yang ada pada kita, sudah dapat kita pastikan bahwasannya pelaku ini adalah PN dan KT. PN dan KT ini juga masuk dalam DPO kita terkait dengan kejadian yang awal bulan lalu terjadi di pada saat berlangsungnya Festival Budaya Lembah Belem, di mana terjadi penembakan dan memakan 2 korban petugas konsumsi. Lalu terkait juga dengan kejadian penculikan pilot Susi Air, Captain Phillips, di 2023 yang berhasil kita bebaskan di 2024.
2: Dalam kasus penembakan 3 ASN di Jayawijaya, kepolisian juga telah melakukan olah TKP dan menemukan 3 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong kaliber 5,56 mm yang digunakan pada senjata api laras panjang dan 1 selongsong peluru kaliber 9 mm yang berasal dari senjata api laras pendek. Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang melakukan penembakan berjumlah sekitar 8 orang dan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang.
4: Hasil daripada wawancara kita dengan saksi korban, ini kurang lebih pelakunya 8 orang dengan membawa senjata api panjang sebanyak 2 pucuk. Kalau yang genggam tadi dari saksi belum nggak kelihatan, kita hanya menemukan selongsongnya, justru malah selongsong senjata api pendek. Hanya akan kita kejar.
2: Adapun untuk 3 jenazah korban penembakan telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Satu jenazah diterbangkan pada Kamis 10 September 2026, sedangkan 2 jenazah lainnya dipulangkan pada Jumat 11 September 2026. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Memperingati Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI kembali meneguhkan komitmennya sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Momen ini juga menjadi peringat bagi RRI untuk terus menjaga kesatuan, meningkatkan kualitas siaran, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Berikut laporan Nurlina Omosugi.
5: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
6: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
7: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
5: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus 8 orang pelaku pencurian yang memanfaatkan kepanikan warga pada saat kejadian kebakaran di Dok 5 Bawah Kota Jayapura pada 31 Agustus lalu. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus 8 orang pelaku pencurian pada saat terjadinya kebakaran di kawasan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada 31 Agustus 2026 yang lalu. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan, aksi pencurian dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan kepanikan warga yang saat itu fokus untuk menyelamatkan keluarga dan mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Di kesempatan tersebut, para pelaku melakukan aksinya dengan mengambil sejumlah barang yang lengah dari pengawasan para pemiliknya.
8: Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku ataupun tersangka, pelaku melakukan pencurian saat peristiwa kebakaran yang terjadi di blok 5 bawah atau di Kelurahan Mandala. Adapun di sini telah mengamankan 8 orang. Pada saat para korban kebakaran tersebut mengamankan keluarga dan juga mengevakuasi beberapa keluarga ke tempat yang aman, setelah kembali mengecek beberapa aset yang ada di rumah, ternyata barang-barang tersebut seperti yang kita lihat di depan ini sudah tidak ada, sudah diambil oleh para pelaku. Adapun barang bukti yang berhasil untuk sementara diamankan ada 13 unit, yaitu ada 12 kulkas dengan berbagai jenis dan ukuran dan satu freezer.
2: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 8 tersangka, masing-masing berinisial FA, YA, RAP, ST, ORA, RA, SA, dan LA, dengan rentang usia antara 26 hingga 49 tahun. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 13 unit barang bukti. Lanjut Kombes Pol Frederikus Makalarimbun, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mendalami adanya barang hasil curian yang belum ditemukan, termasuk adanya potensi pelaku lainnya. Dan atas perbuatannya itu, kedelapan tersangka pelaku pencurian akan dijerat dengan pasal 477 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara dan denda kategori 5 sebesar 500 juta rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jayapura, RRI YouTube RRI Jayapura Official. Persatuan Istri Anggota DPR Papua salurkan bantuan kemanusiaan yang difokuskan anak-anak usia sekolah terdampak kebakaran Kampung Nelayan, Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
9: Persatuan Istri Anggota DPR Papua menunjukkan kepedulian sosialnya dengan mengunjungi dan menyalurkan bantuan kepada para korban musibah kebakaran di Kampung Nelayan, Mandala, Kota Jayapura, Jumat kemarin. Bantuan yang disalurkan tersebut lebih mengutamakan kepada anak-anak usia sekolah yang terkena dampak musibah tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Istri Anggota DPR Papua, Nyonya Wilmina Denibonai, kepada Wak Media.
10: Kami berharap apa yang kami bawa ini memang tidak sebanding dengan apa yang mereka butuhkan, mungkin kurang dan lain-lain, tapi kami berharap apa yang kami bawa ini bisa bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa meringankan beban mereka dengan orang tua dan lain-lain. Itu aja dari kami, dan terima kasih juga karena ibu-ibu dari PIA juga sudah banyak mendukung mereka, kita saling sumbang-menyumbang, dan puji Tuhan saat ini kita datang dari yang pertama kita rumputnya sedikit, tapi puji Tuhan ini sudah lebih dari yang kami harapkan. Itu aja mungkin dari saya dan dari ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.
9: Nyonya Denibonai berharap uluran tangan ini dapat mengurangi beban psikologis maupun material yang dirasakan oleh para korban, khususnya dalam menjaga kelangsungan pendidikan anak-anak di tengah kondisi darurat pasca kebakaran.
10: Puji Tuhan, setelah kejadian kebakaran kemarin di 25, saya lihat kondisi korban saat ini mereka sudah agak membaik, dan dari fasilitas yang ada, dari sumbangan-sumbangan yang ada, bisa kita lihat sendiri bahwa sumbangan-sumbangan yang ada dari pemerintah ini sudah banyak dan cukup membantu mereka. Kami dari PIA hari ini kami datang, kami juga sama-sama ikut membantu meringankan beban mereka dengan kami membawakan peralatan sekolah buat anak-anak, buku-buku, dan juga makanan dan minuman.
9: Diketahui, bantuan yang diserahkan meliputi tas dan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak-anak di posko pengungsian, serta juga menyalurkan bantuan makanan. Naldik Solya melaporkan.
1: Serapan dana program cetak sawah di Papua masih rendah karena pencairan mengikuti progres pekerjaan. Pemprov Papua meminta pelaksana mempercepat pekerjaan agar anggaran tersedia dapat segera terserap. Asisten 1 Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan Kerom Jayapura dan Sarmi menjadi wilayah perhatian. Dinas Pertanian dan PUPR diminta mengkoordinasikan percepatan bersama pihak ketiga dan tenaga teknis. Yohanes meminta sisa waktu sekitar 4 bulan dimanfaatkan untuk mengejar pekerjaan. Percepatan diperlukan agar dana APBN terserap dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat tidak tertunda hingga 2027. Kelurahan Angkasa Pura salurkan dana pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
9: Kelurahan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura menyalurkan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan 2026 untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kelurahan Angkasa Pura, Margareta Ansanai, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil Musrimbang 2025 yang diusulkan masyarakat. Dikatakan bantuan pemberdayaan diberikan kepada sejumlah warga yang menjalankan usaha produktif yang dialokasikan sama nilainya dari setiap kelurahan.
11: Yang kita bantu ini masyarakat ya, yang lebih garam masyarakat. Kemudian itu untuk tahun 2026 ini yang kita bantu itu untuk pengrajin noken. Itu ada 12 orang. Kemudian ada lagi penjual kue itu ada 3 orang. Terus minuman, penjual minuman ya, yang seperti S yang di itu apa itu justice itu 5 orang. Kemudian ada untuk apa ini itu ada 4 gereja ini kita bantu ya. Kemarin ini dari tahun ke tahun kita bantunya ke gereja-gereja sehingga tahun ini 4 gereja tersisa kita bantu lagi. Kemudian ada kursi untuk posyandu di Angkasanya ada 1 posyandu rahayu. Itu kita bantu kursi
12: berapa itu?
11: 25 buah. Kemudian ada kita bangun yang sarananya ya itu fisik sarana prasarana kita bantu bak air.
9: Ia juga menegaskan pemerintah kelurahan akan tetap melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penerima bantuan agar dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Angkasa Pura.
11: Nilai dari daun kelurahan itu sendiri 200 juta dan itu sama untuk semua kelurahan yang ada di Kota Jayapura.
12: Tahun 2026. Tahun anggarannya
11: 2026. Dari 200 juta ini masih ada yang belum kita serahkan, yaitu untuk PKK, posyandu, masih ada lagi untuk posyandu, itu makanan tambahan. Petugas kebersihan kita bantu alat-alat kebersihan itu ada di dalam kelurahan. Harapan kami ya, harapan kami itu bantuan ini bisa membantu warga masyarakat dalam sisi kesejahteraan ekonominya. Karena itu yang kita harapkan sebenarnya, biar ekonominya tetap bertahan, berkelanjutan. Kalau usahanya jalan, otomatis kesejahteraan keluarganya, ekonominya itu baik. Itu yang kita harapkan.
9: Selain bantuan diberikan kepada usaha produktif, pemerintah kelurahan juga menyalurkan bantuan kepada gereja, posyandu, maupun melanjutkan pembangunan sarana air bersih sebagai bentuk komitmen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan. Naldik Solia melaporkan.
1: Peringat dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 momentum upaya pemerintah Kota Jayapura mendorong budaya hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
9: Pemerintah Kota Jayapura memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 dengan menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung Jumat kemarin. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengajak peringatan HAORNAS menjadi momentum penting untuk seluruh elemen masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dalam menjaga kesehatan.
13: Pesan-pesannya bahwa olahraga itu kita harus ada kebugaran, membuat supaya mengajak semua masyarakat untuk selalu berolahraga ya. Berolahraga, menjaga kebugaran, sehat selalu, dan itu pembagian yang harus dilakukan oleh semua gubernur, bupati, wali kota dalam rangka olahraga ini mengajak seluruh masyarakat supaya tetap sehat. Jadi namanya olahraga, apapun juga semua harus dilakukan. Itulah pesan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada kita semua, warga negara Republik Indonesia lewat gubernur, bupati, wali kota untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga hari olahraga nasional yang ke-43 ini, jadi itu adalah bagian dari bagaimana kita mengajak masyarakat untuk tetap berolahraga dalam bentuk apapun olahraga.
9: Sementara Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Yosep Romai Kewi, mengharapkan peringatan HORNAS dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan ASN untuk menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup agar produktivitas semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
14: Kita Dinas Pemuda dan Olahraga mengajak seluruh ASN non-ASN pemerintah Kota Jayapura untuk mari kita menjaga kebugaran, menjaga kesehatan dengan kita melakukan olahraga bersama, jalan santai bersama, dan senam bersama atau memperingati hari ulang tahun olahraga nasional yang ke-43. Tujuan kami sesuai dengan tema nasional HORNAS ke-43 ini, itu menuju masyarakat aktif dan bugar. Itu kami Dinas Pemuda Olahraga mengajak seluruh pegawai di pemerintah Kota Jayapura untuk sama-sama kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebugaran, menjaga kebersamaan dalam olahraga bersama di hari HORNAS yang ke-43 ini.
9: Senada disampaikan pejabat pelaksana teknis kegiatan HORNAS Kota Jayapura, Niki Leonardo Ilolu, bahwa melalui HORNAS yang melibatkan ASN, pelayanan semakin optimal dan mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bugar melalui kebiasaan olahraga.
15: Kegiatan HORNAS ke-43 tahun 2026, ucap syukur kegiatan bisa terlaksana dengan baik walaupun hanya murah, meriah, dan masal, tetapi antusias daripada ASN, non-ASN Kota Jayapura dan Pak Wali Kota khususnya bisa menghadiri kegiatan ini sungguh sangat membanggakan untuk kita semua, apalagi teman-teman di Spora dan juga semua panitia yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Kira-kiranya di kegiatan-kegiatan berikutnya kita bukan cuma membuat suatu apel, rutinitas apel atau upacara, tapi kita akan membuat suatu kegiatan olahraga seperti contoh lomba-lomba lari maraton seperti ada dari daerah lain. Mudah-mudahan usulan kami ini bisa diterima oleh pemerintah atau atasan kami nanti berikutnya. Terima kasih.
9: Diharapkan pemerintah kepada ASN dan masyarakat Kota Jayapura dapat juga memanfaatkan ruang publik yang tersedia sebagai tempat untuk melakukan aktivitas fisik, salah satunya di kawasan Car Free Day, untuk berolahraga bersama, termasuk juga mempererat kebiasaan hidup sehat. Nalik Saulia melaporkan.
1: Persipura Jayapura membawa misi 3 poin kontra tuan rumah Barito Putra di laga perdana musim baru 2026-2027. Kita simak kembali laporan Naldi Kesaulia.
9: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh pada laga perdana musim 2026-2027 menghadapi Barito Putra yang berlangsung malam ini di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam laga tersebut, skuad Mutiara Hitam mengusung target poin penuh di laga awal, pasalnya taktikal dan strategi telah dipersiapkan sepanjang latihan. Hal itu disampaikan pemain belakang Persipura Jayapura, Ruben Karel Sanadi, dalam sesi preskon Jumat kemarin.
16: Sama dengan apa yang sudah disampaikan head coach, bahwa kami sudah siap apapun persiapan kami yang dalam waktu lalu, kami sudah siap apa yang sudah disampaikan dan dilatih sama head coach kami. Semoga besok bisa kami aplikasikan dalam pertandingan besok. Dan jika Tuhan kehendaki, sama halnya dengan coach, kami menginginkan hasil yang baik di hari esok. Terima kasih.
9: Sementara pelatih kepala Persipura Jayapura, Andri Ramawi, menilai kekuatan tim asal Banjarmasin tersebut saat ini sudah jauh berbeda dibanding saat menjadi bagian dari klub tersebut. Meski demikian, pihaknya telah menganalisis gaya permainan lawan untuk mengantisipasi potensi ancaman di lapangan demi poin penuh.
17: Tapi di beberapa tahun terakhir ini saya melihat bagaimana Barito membangun tim, terus apa namanya, mereka main di Liga 1, Liga 2 gitu, walaupun tidak ada berubah dengan karakter filosofi yang dipakai Barito ya. Pastinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Barito saya kira tidak akan sama dengan apa yang saya alami waktu saya berada di Barito dulu ya. Tapi sekali lagi kita sudah melihat bagaimana cara Barito bermain, bagaimana kelebihan dan kekurangan tim Barito, itu yang kita coba antisipasi nanti di match besok.
9: Diketahui laga musim baru 2026-2027 telah mempertemukan keduanya pada 15 kali laga. Dari total 15 laga, Bos Salosa dan kolega lebih diunggulkan dengan 7 kemenangan, 5 hasil imbang. Sisanya tuan rumah meraih 3 kali kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om

0: Papua, Sekor Wilayah Nusantara 1 Jayapura. Dan nanti Anda akan mengikuti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini taruh waktu sudah menunjukkan pukul 15.40 menit, pukul 15.40 menit ya waktu Indonesia Timur. Saya Ina masih menemani dong semua. Ya, saudara mendengar, hadir informasi seputar informasi kesehatan. Gimana di Inkes Bovendigul, waspadai lonjakan penyakit pernapasan akibat kabut asap. Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan. Ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan, asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui sistem surveillance. Saat ini hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Ya, pendengar, itulah informasi ya, yang mana di Bovendigul dan sekitarnya, Dinkes Bovendigul waspadai lonjakan penyakit pernafasan akibat kabut asap yang saat ini juga melanda wilayah Bovendigul dan sekitarnya. Ya, semoga kita selalu menjaga ya kebersamaan dan juga selalu menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Apalagi tingkat kabut asap yang begitu tinggi di Bovendigul. Ya, pendengar, masih dengan informasi hiburan-hiburan lainnya akan terus kami hadirkan menemani suasana sore kita bersama.
1: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh, 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau KMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari KMO.

0: semua. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya lah.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
5: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian

Itu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulainya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Terima kasih banyak di pemandangan sekitarnya pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani saudara pendengar ya dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rri.co.id. Pendengar dari daerah 3T hadir untuk Anda, informasi pelantikan digugat Bupati Roni Omba, pastikan pemerintahan tetap berjalan. Pendengar dari Wafendikel dikabarkan, Bupati Wafendikel Roni Omba memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meski proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Wafendikel masih menghadapi gugatan hukum. Roni meminta seluruh aparatur sipil negara tidak larut dalam persoalan pelantikan maupun sibuk mempertanyakan jabatan. Menurutnya, proses hukum terhadap pelantikan tersebut tetap berjalan dan hingga kini belum ada putusan. Ia menjelaskan gugatan terhadap pelantikan sebelumnya telah melalui proses persidangan. Bahkan gugatan baru kembali diajukan oleh beberapa kelompok pada pekan lalu. Roni menegaskan terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, seluruh ASN diminta tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara. Ia juga menyinggung adanya pihak non-OAP yang dinilai ikut memengaruhi orang Papua dalam persoalan pelantikan dan jabatan di lingkungan pemerintahan. Roni mengatakan pemerintah tetap akan menjalankan roda pemerintahan sembari menunggu proses hukum. Ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan tidak memengaruhi ASN untuk terlibat dalam persoalan perebutan jabatan. Saudara pendengar, itu informasi terkini terupdate dan Anda bisa baca di laman resmi rri.co.id. Anda bisa memilih berita daerah 3T. Pelantikan digugat, Bupati Roni Omba pastikan pemerintahan tetap berjalan. Ya, pendengar, hingga saat ini Anda juga masih menerima siaran kami ya, yang saat ini juga monit di frekuensi 97.5 MHz di Waroka. Semoga tetap terhibur dan suasana sore hari ini juga dengan kegiatan-kegiatan bersama warga di sana bisa berjalan dengan baik, mudah dan lancar. Yang ada di Kabupaten Wafendegel, khususnya Kota Tanamera dan sekitarnya juga, tetap melaksanakan aktivitas anda dengan baik dan selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dalam segala apapun kegiatan-kegiatan di sore hari ini. Ya, diinformasikan juga untuk kita sekalian ya, bahwa beberapa minggu berjalan ya, yang juga

musim kemarau yang panjang dan juga dikebatkan dengan kebakaran-kebakaran hutan yang kian terus meningkat. Ya, semoga dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat ya, ini juga mengganggu pernapasan atas ya, tentunya saluran pernapasan atas ya, atau ISPA ya, tentunya infeksi ya, yang pastinya juga harus diwaspadai oleh kita bersama keluarga kita, dan tentunya selalu menjaga kesehatan keluarga dan juga diri kita masing-masing. Yang pasti dengan cuaca yang begitu panas ya, kita kurangi juga beraktivitas di lapangan terbuka ya, dan juga perbanyak minum air putih, dan juga mungkin ada yang selalu selalu mengonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C, vitamin D ya, yang pasti juga selalu memperkaya tubuh kita dengan vitamin-vitamin ya, selain buah-buah yang cocok ya, yaitu jeruk, semangka, pepaya dan lain sebagainya, yang selalu juga kita usahakan bisa makan ya, mungkin setiap minggu ada beberapa kali kita konsumsi makan buah, dan tentunya tubuh kita tetap terjaga ya, dari dehidrasi dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Oke, selalu jaga keluarga ya, jaga keluarga kita, jaga diri kita, dan juga tetap aktif juga dengan berolahraga yang rutin. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan menemani suasana sore kita bersama hingga nanti pukul 17. Kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah untuk sore ini.

0: Kenapa nggak ketok pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Lulu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar di Boven Degelan sekitarnya, untuk kebersamaan kita di sore hari ini masih terus terjalin. Dan pendengar setia Prasatu sudah mengantarkan kita ke menit 57 lewat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi sore ini Sabtu 12 September 2026. Ya, satu tembang Tito Aditya, Lelah Hati ya, yang saat ini terdengar. Sekaligus kami sedahi, kami akan hadirkan beberapa pesan-pesan untuk menemani pendengar di sore hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digol dengan warta berita. Topik berita: memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026 menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Sabtu, tanggal 12 September 2026 bersama saya, Yosefina Komayam. Saudara, kami awali berita pertama. Memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026 menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam pidatonya pada HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun yang dibacakan Kepala LPP RRI Boven Digul Paulus Bunurombe ungkapkan 11 September tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Tentu ini menjadi momen penting bagi angkasawan-angkasawati mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah sejarah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan ke depan.
1: Memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerhati dorong RRI perkuat kerjasama dengan Pemda dan perluas jangkauan siaran ke 112 kampung. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yumlian.
3: Momentum Hari Bakti ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan harapan terhadap penguatan peran RRI dalam penyebaran informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat khususnya hingga ke wilayah kampung dan daerah terpencil di Kabupaten Boven Digul. Ketua Pemerhati RRI Boven Digul Jeffrey Hani Isak Nirahua mengajak RRI untuk terus membangun dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara RRI dan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui penyiaran berbagai program pemerintah daerah maupun program yang diproduksi RRI sendiri sehingga informasi pembangunan dan pelayanan publik dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
4: Di 112 kampung, agar informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang sedang dilaksanakan, masalah-masalah kemasyarakatan bisa diketahui oleh masyarakat yang ada di 112 kampung. Caranya, Pemda dan RRI menyiapkan sarana untuk mendengar radio bersama di 112.
3: Sementara itu, politisi Partai Prima Bovendigul Organis Asmuruf berharap di usia ke-81, RRI semakin eksis dan kritis dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya RRI tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dalam setiap pemberitaan dan berpegang teguh pada data dan fakta yang akurat.
5: RRI tetap eksis menyampaikan berita-berita dan informasi yang kritis namun tetap berimbang, dan menyampaikan fakta dan data yang akurat sehingga itu menjadi referensi, menjadi bahan diskusi, dan menjadi bahan refleksi untuk siapa saja yang mendengar apa yang disampaikan oleh RRI.
3: Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Sairere Bovendigul Charles Mudumi memberikan perhatian terhadap aspek sarana dan prasarana pendukung penyiaran RRI. Ia mengakui bahwa dari sisi pemberitaan maupun penyiaran, RRI selama ini cukup akurat dalam menyampaikan informasi. Namun menurutnya masih diperlukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur agar jangkauan siaran dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil dan pedalaman.
6: Mungkin yang saya lihat untuk RRI di Bovendigul secara khususnya dari sisi pemberitaan, informasinya akurat. Cuman sarana-prasarana untuk menjangkau ke daerah-daerah terpencil itu yang mungkin harus ditingkatkan. Dan terima kasih untuk RRI karena yang ke-81 ini terus lebih eksis, tetapi juga bisa lebih membuka, menyiapkan program-program yang lebih baik untuk menyentuh masyarakat.
3: Peringatan Hari Bakti ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang RRI, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan refleksi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, Pemkab Bavan Regional dipastikan telah bentuk tim kesehatan guna menangani masalah gangguan kesehatan di Yani Rumah. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Pemerintah Kabupaten Boven Digul bergerak cepat menangani informasi mengenai gangguan kesehatan yang dialami masyarakat di wilayah distrik Yani Rumah, khususnya di Kampung Senimburu. Bupati Boven Digul Roni Omba mengatakan langkah penanganan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan mengenai kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah daerah, kata Bupati, tidak tinggal diam dan telah memerintahkan petugas kesehatan untuk membentuk tim dan sudah bergerak menuju Yani Rumah, khususnya Kampung Senimburu. Menurut Bupati, hingga saat ini petugas kesehatan telah bergerak dan melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di Kampung Senimburu. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat.
2: Dan terkait dengan informasi yang beredar wabah ataupun gangguan kesehatan yang terjadi di sana, memang petugas kami karena tiga tidak cukup untuk menangani, sehingga informasi itu kami memang ya butuh dukungan dari semua tokoh dan juga aparat pemerintahan yang ada di sana untuk menginformasikan yang jelas sehingga kita bisa menangani. Puji Tuhan, setelah kami mendapatkan informasi itu, 2 hari kami sudah langsung perintahkan petugas nakes kami melalui PLT Kepala Dinas Kesehatan telah dibentuk tim dan sudah berangkat ke sana sampai di Kampung Senimburu dan langsung mereka lakukan pelayanan kesehatan. Dari malam dan juga hari ini, kami belum mendapatkan laporan wabah ataupun penyakit apa.
1: Bupati Roni menjelaskan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah tidak terlepas dari situasi keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu setelah adanya insiden penembakan di wilayah tersebut. Pasca kejadian itu, pemerintah Kabupaten Boven Digul telah menarik sejumlah tenaga kesehatan maupun aparatur sipil negara yang sebelumnya bertugas di distrik Yani Rumah. Meski demikian, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih didukung oleh 3 tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat lokal dan tetap bertugas di Yani Rumah.
2: Diketahui bahwa sejak terjadinya penembakan dan gangguan Kamtikmas pada beberapa bulan lalu di distrik Yani Rumah, kami sudah menarik pegawai maupun ASN kita yang ada di sana. Namun, untuk tenaga kesehatan, ada 1-3 orang masyarakat lokal yang petugas nakes memang masih standby di sana.
1: Bupati mengakui dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, tentu kemampuan untuk menangani gangguan kesehatan yang terjadi di masyarakat juga terbatas. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang berada di wilayah Yani Rumah. Dukungan tersebut terutama diharapkan datang dari tokoh masyarakat maupun aparat keamanan yang berada di wilayah setempat untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada pemerintah daerah apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Boven Digul apresiasi bakti sosial donor darah Ikatan Perempuan Wambon. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Pemerintah Boven Digul apresiasi bakti sosial donor darah Ikatan Perempuan Wambon Kamis 10 September 2026. Acara ini berlangsung di tengah apresiasi yang tinggi atas peran organisasi masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Boven Digul. Bupati Boven Digul Roni Omba menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ikatan Perempuan Wambon dan seluruh peserta yang rela menyumbangkan darah. Ditegaskan bahwa kemauan untuk mendonor bukanlah hal yang mudah ditentukan. Padahal ketersediaan darah sangat krusial dalam penanganan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan cepat dan beresiko mengalami shock jika penanganan terlambat. Dijelaskan pula bahwa darah adalah penolong utama dalam pengobatan, bahkan lebih krusial dibandingkan obat-obatan kimia maupun mahal. Namun stok darah di rumah sakit memiliki batas waktu simpan sekitar 35 hari dan harus diganti secara berkala agar aman dipakai serta terhindar dari resiko infeksi.
4: Dan terima kasih banyak juga kepada peserta yang dengan rela, jarang sekali orang datang untuk memberikan donor darah. Kadang kita pergi cari-cari seperti tanpa cari itu. Nanti pasien membutuhkan mereka lencana. Cari sampai dapat syukur tidak terpaksa korban.
3: Pemerintah berharap kolaborasi dengan organisasi seperti Ikatan Perempuan Wambon dapat menjadi wadah berkelanjutan demi menjamin ketersediaan stok darah yang cukup bagi masyarakat Bovendigul. Pemerintah juga menegaskan komitmen dukungan terhadap kegiatan sosial dan berharap semangat gotong royong tumbuh di tengah masyarakat karena membantu sesama tidak harus lewat materi, namun juga lewat tenaga, waktu, dan kepedulian. Kegiatan ini pun diharapkan membawa keberkahan dan manfaat luas bagi masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio ACK FM. Saudara, Pemda Bovendigul bersama Bulog memeriksa stok dan mutu beras bantuan pangan CPP. Selengkapnya kita ikuti laporan Septianing Nur.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Bulog melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap ketersediaan stok dan mutu beras guna memastikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 dapat disalurkan kepada masyarakat dengan lancar, berkualitas, dan layak konsumsi. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah Bovendigul dan pihak Bulog yang selama ini berjalan lancar dan tepat waktu.
6: Berjalan lancar dan tepat waktu juga dalam segi kualitas dan kuantitas yang sudah sangat-sangat memenuhi standar sesuai dengan arahan dari pusat. Saya berharap kerjasama kita yang sudah terbina selama ini tetap berlanjut untuk kita dapat sama-sama melaksanakan pembangunan, mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kita, terkhusus kami di Kabupaten Bovendigul.
5: Marlinus menjelaskan pemeriksaan kali ini secara khusus dilakukan terhadap beras. Hal tersebut berbeda dengan penyaluran pada bulan-bulan sebelumnya yang juga menyediakan minyak goreng. Menurutnya, tidak adanya minyak goreng pada penyaluran kali ini bukan berarti terjadi kekurangan, tetapi merupakan bagian dari petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. Ia meminta masyarakat tidak berpikir negatif maupun mempercayai informasi yang tidak benar terkait penyaluran bantuan pangan tersebut. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Ketua Ikatan Perempuan Wambon menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD yang telah menerima kerjasama dalam rangka bakti sosial donor darah. HUT Ikatan Perempuan Wambon ke-1 sekaligus mengemukakan harapan besar kepada pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Ketua Ikatan Perempuan Wambon Evelyn C. Amote menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD yang telah menerima kerjasama sekaligus mengemukakan harapan besar kepada pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pembentukan bank darah. Pihaknya sangat prihatin melihat seringnya pasien kekurangan darah di RSUD. Diharapkan Pemda dan RSUD segera membangun sistem bank darah yang memadai sehingga saat dibutuhkan tidak lagi kesulitan mencari dan pelayanan berjalan lancar tanpa duka pasien karena stok kosong. Hal ini juga perlu dukungan pemerintah. Penguatan PMI dan kelembagaan. Disampaikan pula bahwa keberadaan PMI di daerah terasa kurang terasa keberadaannya. Diperlukan reorganisasi dan kepemimpinan yang lebih peduli serta keterlibatan lebih aktif dalam penanganan masalah kesehatan dan ketersediaan darah masyarakat. Yang ketiga, dukungan fasilitas kesehatan agar terus didukung perbaikan fasilitas dan peralatan di RSUD demi kenyamanan dan keselamatan pasien.
7: Kami sangat prihatin dengan melihat banyak pasien yang selalu kekurangan darah, sehingga harapan kami ke depan pemerintah daerah bersama dengan rumah sakit membentuk bank darah. Bank darah ini sangat membantu ketika kita membutuhkan darah, kita tidak lagi cari-cari. Bank darah tersedia, pelayanan juga dapat dilayani dengan baik. Tidak ada lagi pasien yang menunjukkan bahwa kekurangan darah. Sehingga kami harap ke depan fasilitas kesehatan terus didukung dan pembentukan bandara harus ada di Bovendigul ini. Yang berikut juga kami melihat bahwa PMI ini selama ini seperti tidak tahu ada atau tidak ada. Sehingga ini juga menjadi catatan, ke depan PMI juga harus reorganisasi dari pemimpin yang betul-betul peduli untuk tempat ini.
3: Sebagai Ketua Ikatan Perempuan Wambon sangat berterima kasih yang mendalam kepada seluruh pendonor yang telah menyumbangkan darahnya demi menyelamatkan nyawa serta kepada Bupati yang menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan memberi teladan. Kegiatan donor darah berlangsung sehari penuh di RSUD Kabupaten Bovendigul pada hari Kamis 10 September 2026. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara yang terakhir, Iwapi Bovendigul pesan 262 kg tepung sagu dari UMKM Kampung Subur. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
8: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul telah melakukan pemesanan 262 kg tepung sagu dari kelompok usaha di Kampung Subur. Pemesanan tersebut berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2026 sebagai bagian dari kerjasama IWAPI dengan pelaku UMKM lokal. Ketua DPC IWAPI Bovendigul Halimah mengatakan kerjasama tersebut diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama kelompok pembuat tepung sagu Kampung Subur pada 7 Juni 2026. Kerjasama itu menjadi salah satu bentuk kepedulian IWAPI dalam mendukung keberadaan usaha masyarakat di daerah. Menurut Halimah, seluruh pesanan tepung sagu yang dilakukan IWAPI selama periode tersebut telah diselesaikan pembayarannya pada UMKM. Hal itu menunjukkan komitmen organisasi untuk membangun hubungan usaha yang saling memberikan manfaat.
9: Kami akan bekerja sama lagi dengan UMKM-UMKM lain di Kabupaten Bovendigul sehingga UMKM masalah pemasaran itu bisa dibantu oleh IWAPI di tempat ini. Jadi kami bagaimana memasarkan.
8: Ia menilai kerjasama tersebut merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan organisasi perempuan untuk mendukung perekonomian masyarakat. IWAPI tidak hanya berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, tetapi juga mulai membangun aktivitas ekonomi melalui kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Halimah berharap kerjasama serupa dapat terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak UMKM di Bovendigul. Menurutnya, semakin banyak jaringan usaha yang dibangun, semakin besar pula peluang produk lokal mendapatkan dukungan dan pasar. Ia menegaskan pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa dengan jumlah anggota yang masih terbatas, IWAPI tetap mampu menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yusufina Kumaya, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 17:28 waktu Indonesia Timur, kami masih terus hadir menemani pendengar sekalian. Dan juga perlu diinformasikan dan diketahui oleh seluruh pendengar bahwa untuk wilayah pendidikan sekitarnya, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat, akan hadir Asan Maghrib atau kumandang Asan Maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya, jatuh di menit 40 lewat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar setiap persatu, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami nanti di menit 30. Sebelumnya juga akan hadir informasi cek fakta dari kemkomdigi.co.id. Ya, semoga informasi yang akan hadir ya melalui cek fakta Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif parkir Rp60.000 per jam akan hadir di menit 30 lewat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Usai itu akan hadir segala lagu-lagu Islami hingga dikumandangkannya Azan Maghrib. pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Satu teman bawa dia kembali. Hadir Marmanian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar setia RRI di mana-mana Anda berada, di mana 30, kami hadir dalam program Cek Fakta, ya tentunya informasi terkini untuk Anda. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif parkir Rp60.000 per jam. Beredar konten di TikTok yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan tarif parkir sebesar Rp60.000 per jam. Dalam konten tersebut dituliskan pernyataan yang diklaim berasal dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Jalahoax, jakarga.go.id. Isu tersebut merupakan hoax berulang dan tarif parkir saat ini masih mengacu pada peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan gubernur atau Pergub nomor 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir. Dan pendengar, untuk informasi ini kami lansir dari komdigi.go.id. Ya, informasi yang beredar terkait Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif parkir Rp60.000 per jam dikategorikan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar di Boven Lingkungan Sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya Asrama Maghrib untuk wilayah Kota Tamera dan sekitarnya pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, di Boven di Galang sekitarnya pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur, Sugeng Nagari Islami masih hadir menemani kebersamaan kita dan juga saudara-saudara kita yang telah usai melaksanakan sholat maghrib. Untuk Anda yang saat ini juga menempuh perjalanannya dari masjid ke rumah ataupun Anda yang melakukan sholat di rumah ya bersama keluarga, senantiasa diberikan berkah dan juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan yang pasti selalu melaksanakan kembali rutinitas-rutinitas Anda dengan lancar pula. Ya, pendengar, lagu-lagu Islami yang kami telah siapkan

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Sema.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

Yus Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekali juga di udara tetap di

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
9: Bagaikan malam tak berbintang.
8: Lagu tahun 70-an.
9: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
8: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
10: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
8: Lagu tahun 2000-an.
11: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
8: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Saudara pendengar di Bovendale dan sekitarnya, Anda masih terus bersama kami di gelombang FM 90,3 MHz dan pemancar relay kami di Waroka 97.5 MHz. Ya pendengar, saat ini pukul 18:30 ya waktu Indonesia Timur. Masih dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi terkini yang juga terus kami bagikan, menemani suasana petang Anda, suasana malam Anda, dan juga menemani aktivitas-aktivitas Anda pada suasana malam ini. Oke, saudara mendengar, dengan informasi-informasi terkini juga yang kami bagikan,

kesehatan, yaitu RRI perkuat peran menjangkau masyarakat perbatasan. Ya pendengar Radio Republik Indonesia, RRI tidak hanya menjangkau pendengar di berbagai daerah Indonesia, lembaga penyiaran publik ini juga mengembangkan siaran bagi masyarakat perbatasan dan warga Indonesia di luar negeri. Saudara, peran tersebut terlihat melalui pengembangan siaran suara perbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Saat itu studio produksi RRI Antikong hanya diawaki sekitar 10 orang. Meski dengan jumlah personal terbatas, studio tersebut menjadi penghubung masyarakat perbatasan dengan Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Keberadaan RRI di kawasan perbatasan juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi dari dalam negeri. Siaran lokal membantu masyarakat memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup masyarakat secara umum di Bovendigul. Misalnya, pernah muncul dorongan agar RRI menghadirkan siaran khusus bagi perempuan di wilayah perbatasan. Peran RRI kemudian berkembang hingga menjangkau masyarakat Indonesia di luar negeri. Salah satunya sasaran adalah tenaga kerja Indonesia yang berada jauh dari keluarga di tanah air. Bertepatan dengan HUT ke-65 RRI pada 2010, berbagai sumber menyebut siaran RRI telah menjangkau Hong Kong dan Kuala Lumpur, Malaysia. Direktur utama RRI saat itu Parni Hadi juga mengumumkan rencana perluasan siaran ke Korea Selatan, Jepang, dan kawasan Timur Tengah. Program tersebut diberi nama Siaran Kampung Halaman. RRI menjadikan sebagai jembatan udara yang menghubungkan pekerja Indonesia di luar negeri dengan keluarga di tanah air. Siaran Kampung Halaman pada awalnya ditujukan bagi TKI dan TKW di Hong Kong serta Kuala Lumpur. Program tersebut dijalankan melalui kerjasama dengan Radio Perantau yang difasilitasi Dompet Duafa. Selain pekerja Indonesia di luar negeri, RRI juga mengembangkan kerjasama siaran bagi calon jemaah haji di jemaah haji. Program tersebut dilakukan bersama Radio Jeddah di Arab Saudi. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa kehadiran RRI tidak berhenti pada fungsi hiburan. Siaran menjadi sarana informasi sekaligus penghubung masyarakat dengan Indonesia, baik di perbatasan maupun di luar negeri. Ya, saudara, dimanapun Anda berada, itulah informasi yang juga kami bagikan ya untuk Anda di suasana petang atau malam hari ini ya, yang pasti juga selalu setia bersama kami.

masih pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.

0: Andriasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Baiklah pendengar di Bapendigo dan sekitarnya, kebersamaan kita di Lintas Sore Bapendigo edisi Sabtu 12 September 2026. Akhirnya saya Indah mau tidur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda ditemani rekan Yuli dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Agama Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura.
1: Surya Estali penyampaian
2: Timur
1: bahwa RRI Nabire saat ini menjadi satu-satunya satuan kerja RRI di Papua Tengah. Surya mengatakan RRI juga tengah mempersiapkan pengembangan.
2: Di tepatnya pukul 15 kita akan menyampaikan warta berita
1: perluas jangkauan pelayanan publik di wilayah Papua Tengah.
3: RRI Nabire memang ada di
2: dalam program
3: Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire. Saat ini kami merintis adalah RRI stasiun di Mimika. Ini
2: sama.
3: Setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Mudah-mudahan Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya dari pusat tapi juga suara daerah kami bawa.
1: Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire ditandai dengan

0: sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Di Radio ke-81 di RRI Jayapura dengan penyulutan obor Tri Prasetya Jumat langsung di Studio 5 RRI Jayapura dan Linda Umisagi.
2: Peringatan Hari Radio 81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya Jumat yang berlangsung di Studio 5. Dalam arahannya secara daring direkam

0: Panjang sebagai media publik.
1: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah berdaulat, adil dan makmur. Sekarang bahwa RRI harus terus hadir yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, kuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya, dan cerdas. Wujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat.
0: Taksi Hendras Mojo. Kelola menjadi hasil kerja.

Kita ikuti Warta Berita Bunga Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Seven.
2: Ucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

0: Saya Sapaiman Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus
1: suaranya begitu berat dan bergema. Sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sekali.

kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali di malam hari ini kembali menemani Anda dengan lagu-lagu rohani. Pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas, selamat malam, dan selamat bermalam minggu.

di manapun Anda berada, selamat malam. Sudah pukul 19.36 menit. Mohon maaf, di malam hari ini juga kita tidak hadirkan untuk Anda Gemah Tanah Papua karena terjadi gangguan teknik ya, tidak bisa tersambung dengan Gemah Papua dari Pro 1 Jayapura. Untuk itu, kita dengarkan lagu-lagu rohani masih menemani Anda pendengar. Selamat malam. Nanti di pukul 20 kita akan dengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah menemani pendengar.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang baru tugas masih menemani Anda di malam hari ini, malam minggu ya, malam yang panjang. Oke, pastinya sudah punya rencana mau melakukan aktivitas yang tentunya dapat dinikmati seluruh keluarga. Baik, saudara pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani di malam hari ini. Pendengar, kita lanjut dengan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda di mana saja berada.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Menteri Keuangan Bu Bayu Yudi Satewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

Pendengar, pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya pendengar yang lagi memantau siaran kami di mana saja berada, di kampung-kampung yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat malam saja untuk Anda. Semoga di malam hari ini ya aktivitas semuanya berjalan lancar, apalagi malam Minggu yang saat ini lagi punya aktivitas bersama keluarga ya, kumpul-kumpul, nikmati kebersamaan ya. Selamat malam saja untuk Anda.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silon Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI sekali di udara.

Ya baik saudara pendengar, pukul 20 lebih 22 menit ya pendengar. Malam minggu paling asik jika kumpul dengan keluarga, kumpul dengan sahabat, ataupun kumpul dengan rekan-rekan atau bersama orang yang kita cintai. Tapi bisa jadi kalau kumpul dengan keluarga tetapi saat keadaan lagi kurang baik ya, seperti mungkin di saat Anda berkumpul Anda mengalami sakit gigi, ini paling sangat menjengkelkan ya pendengar. Oke, pendengar, Anda perlu mengetahui ya, sakit gigi jangan dianggap sepele ya. Seberapa bahaya gigi yang berlubang atau sakit gigi, kami punya penjelasan untuk Anda pendengar. Ya, gigi berlubang jika dibiarkan ini akan terjadi ya. Gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Namun infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Dilansir dari Hello Sehat, gigi berlubang atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi termasuk area wajah dan leher. Penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembekakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, bakteri dapat masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Kami ulang, menyebabkan sepsis. Sepsis merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Melansir Halodoc, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru. Penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis ya, abses otak, meningitis, dan pneumonia atau abses paru. Nah, ini sangat berbahaya pendengar, jadi jangan dianggap remeh ya, sakit gigi atau gigi berlubang. Oke, pendengar, segera tangani jika Anda mengalami gigi berlubang. Ya, selain sangat berbahaya, Anda juga tentunya tidak bisa menikmati waktu dengan orang-orang tercinta dengan maksimal ya. Selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu. Semangat untuk Anda.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Pendengar, pukul 20 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Ilit. Sapa untuk yang saat ini lagi berada di rumah, lagi santai nonton bareng adik-adik atau anak-anaknya, yang lagi menjalankan tugas ya, walaupun yang lainnya pada libur atau yang lainnya pada bisa bermalam minggu ya, Anda tetap semangat dan ya selalu bersyukur dengan apa yang Anda hadapi. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, terhibur untuk Anda.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu dari berbagai daerah. Kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Teman-teman yang berjemput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
3: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
1: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
4: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis masuki zona berbahaya.
2: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman jadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar runtut. Kita harus respect pada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
4: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizki Salsati menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
4: Pewarta foto juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban sama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Harunas dari Antarfoto, Ari jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Umar Tau, jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi, jurnalis Lepas. Lima foto tersebut sedang menjalankan tugas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari Jakarta sebagai RRI Pro 3 untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya, Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk di depan foto 5 jurnalis, hiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Perda Surabaya, pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita prihatin yang mendarat atas hilangnya komunikasi rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan kita Gunung Anak. Tentunya kita semua semoga 5 rekan jurnalis rekan kita dan 3 kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol ini adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang harap.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif terus PFI nasional jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Dengan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh titik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar sekitar 3,4 hektar di Desa Sering Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kompes Pol Boy Jackson Sinorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan persen api yang ada di bawah permukaan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah-langkah mitigasi kita untuk tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan penanganan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif. Bukan karhutlah di Riau. Nah, semoga dengan adanya ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, Plus Mudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Poso menyampaikan lapor.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas, dan kabut asap semakin di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya ini membawa masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakat itu ikut memadamkan respon cepat. Gitu. Jadi itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah
13: luas
15: dan sudah dipadamkan.
13: Ya? Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Apa? Gambut itu yang bakar itu membuat roka di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberi yakin kepada maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhut merasakan masyarakat salah satunya sepengian. Ia mengeluhkan pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Ya gimana ya? Pertama pernapasan, terus penglihatan, terus pernapasan penglihatan, terus perjalanan ini ya tentang coba saja kalau tidak kemudian ini enggak.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala ke bawah tanah apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Surat melaporkan.
1: Staf TNI Angkatan Laut Kasal Semana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS GOCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ juga tersedia bahan bakar diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TAL ingin fokuskan penggunaan kapal induk GOCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, induk GOCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas angkatan Garibaldi TAL mampu mengirim bantuan logistik kan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer. Nah, kemudian bagian logistik untuk tunnel juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ juga tersedia bahan bakar, aspir yang diperlukan oleh. Jadi tidak perlu daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobi Os, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan MTI Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini dan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman.
19: Tika. Oh ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTI Nasional ke-31 tahun 2026 yang dikatakan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta baik dari kafila dan pendukung ofisial dan juga masyarakat yang terus menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan akan dihadir dari 17 dari Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Seri, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTK Nasional ke 31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang 4 cabangan dari lombanya dan penilaian juga akan didukung dengan 5 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari. Dan memang pada malam hari belum nampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas ya, tari kolosal dan juga akan ada pengibaran bendera LPPK di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi tindakan ekonomi. Ini informasi yang bisa saya berlalu tiga hari.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar untuk Indonesia, Faisal Abdullah Hamodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, terutama memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: We refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Anthony Blinken menyuruh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Blinken menegaskan bahwa kebijakan resmi Kudus menyatakan permukiman Israel berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Haq. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan satu sikap yang jelas mendukung.
0: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina. Kita tahu bahwa Saudi telah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap pada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukaan Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan.
3: Kami mengambil tindakan terhadap layanan untuk mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungan atas apa yang terjadi di Gaza dan untuk menggalang kooperasi internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkat pogrom atau penyerangan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman kontroversial.
22: We call out what is unlawful.
21: Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara
22: Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 pada pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno itu dihadiri lebih dari 58 ton. Pertandingan itu Persija unggul dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening. Penyerang Persib Sekut berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun pemain baru Persija asal Kroasia Van Mamut berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung, posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti notifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramia serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Menteri Keuangan Bung Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat malam ya. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz dengan lagu-lagu dari daerah Boven Digul, Audi Band kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam, Yuli menyapa untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang malam hari ini lagi menemani adik-adik atau anak-anaknya tidur atau mungkin lagi santai. Selamat malam saja untuk Anda.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kan dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Mbak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih, kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling

Pendengar di manapun Anda berada, nanti di pukul 22 kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Mondar mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Senang sekali di malam hari ini kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, kembali menemani Anda dalam acara Halo RRI. Ya, Halo RRI ya. Oke, dalam acara Ruang Rindu ya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di 0811 4954 333, ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu bersama Yuli yang bertugas dalam satu jam ke depan. Pendengar menanti partisipasi Anda di 0811 4954 333.

Pendengar Rilis Sapa yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat malam pendengar ya. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan yang selalu sehat. Dan yang kalau lagi sakit ya, kami doakan semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas dengan keluarga seperti biasanya. Oke, di 0811-4954-333 pendengar yang lagi ada di tempat tugas ataupun yang lagi piket di malam hari ini, selamat malam buat yang ada di Polres Bovendigul, Kodim 1711, dan juga yang ada di Koramil, di Rumah Sakit Paramedis, semuanya selamat malam.

menanti di 0811 4954333 pendengar yang mau bergabung, yang mau ikutan ya di acara Ruang Rindu, boleh ya di 0811 4954333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di malam ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Kak. Dari Andi Jambi, Kak.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Sudah dipermat lagunya, Kak.
0: Mau request lagu apa?
1: Saya request lagu dari Aprilia. Dari Frankie, Kak. Dari Frankie, mungkinkah?
0: Oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Kakak, salam sehat, salam bahagia selalu. Terus buat Dika, Celebu, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, diberikan umur panjang bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, dan Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Farida di Palu, Kak Selita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 buat Angkasawati di Perusahaan Tubuh Pendigul. Semoga panjang umur mula rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jaya di udara, sekali merdeka di udara.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung buat Andi ya, yang sudah berpartisipasi di malam hari ini.

0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Bangka Belitung.
0: Oke, selamat bergabung ya di malam hari ini.
1: Dengan Tarmizi, Tarmizi di Bangka Belitung. Salam perkenalan. Dengan siapa ini?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Salam kenal dari Bangka Belitung.
0: Oke, salam kembali ya, salam balik buat yang ada di sana.
1: Tarmizi di Bangka.
0: Baik, terima kasih.
1: Minta lagu kak?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu kita malam ini lagu kenangan ya?
0: Tahun 90-an boleh.
1: Boleh, kalau gitu lagunya Iis Sugiyarti. Minta lagu Joget India.
0: Oke, Yuli coba cari lagu dangdut ini kak?
1: Lagu, enggak, lagu pop kenangan.
0: Baik.
1: Dari Iis Sugiyarti.
0: Oke.
1: Salamnya siapa yang bergabung tadi?
0: Ada Andi.
1: Salam kenal dari Bangka Belitung buat Pak Andi. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih kak. Selamat malam.
0: Iya baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Lagunya ada kak?
0: Yuli coba cari dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Andi di Batam.
0: Oke.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, lagu pop mbak ya.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagu pop kan?
0: Iya.
2: Iya, Bimesa.
0: Baik.
2: Mbak Ajen pilihkan lagunya Bimesa ya.
0: Oke.
2: Iya, salamnya buat Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Buat teman Mas Sari, buat Ibu Farida, buat Pak Widi Tokyo, buat Beniko di Manado, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat bergabung buat semua yang sudah berpartisipasi. Oke, saudara pendengar ya, mohon maaf buat Anda yang sudah request lagu, Yuli akan coba hadirkan ya, kalau ada Yuli putar, kalau tidak ada kita akan ikut aja yang ada ya pendengar. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, selamat bergabung, selamat malam saja untuk Anda.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Bersama kami yang bertugas menanti partisipasi Anda pendengar di 0811 4954333, pendengar. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam dengan Bunda Ima Menyata.
0: Oke, selamat bergabung. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat selalu adik Ana.
0: Yuli yang bertugas malam ini.
1: Oh, Yuli.
0: Iya.
1: Ya, minta maaf ya Yuli.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam. Mau request lagu dulu adik.
0: Oke. Okay.
1: Apa ya? Benersif ya, usah kau tenang lagi.
0: Oke, okay, Yuli nanti coba cari ya.
1: Iya, salam-salam dulu ya, dek.
0: Baik
1: ya, salam pertama tentunya buat adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman ya, ada Bapak Yanto di Sorong, ada Bunda Ana di Sorong juga. Terus ada Bang Nasrun, ada Bang Marcel, ada Bapak Widi. Itu aja deh, ya ada Yuli.
0: Baik.
1: Untuk kecuali selamat malam, salam sehat. Semoga lagunya ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih adek.

Baik, pendengar Rili masih menanti ya buat yang mau bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Yuli sapa buat rekan-rekan Yuli yang mungkin saat malam hari ini lagi kumpul, lagi nikmati kebersamaan, ataupun mungkin lagi sendiri, lagi beristirahat ya. Selamat malam saja untuk Anda. Selamat bermalam minggu. Semoga rangkaian lagu-lagu yang Yuli hadirkan dapat terus menghibur, menemani semua.

frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigo. Untuk yang mau merequest lagu, kami yang bertugas masih menanti ya di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Pendengar di 0811 4954333, pendengar yang mau bergabung, yang mau ikutan dalam acara Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, boleh di 0811 4954333. Pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang lagi memantau siaran kami di RRI Digital, boleh juga Anda bergabung, berpartisipasi di malam hari ini.

Okay, pendengar ya, buat yang mau berpartisipasi boleh di 0811 4954 333. Pendengar, kami yang bertugas menanti partisipasi Anda dengan lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio, menemani pendengar selamat malam, terhibur untuk semua.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, pendengar. Sampai jumpa lagi tentunya di acara yang sama di lain kesempatan. Kami yang bertugas, ya, mohon maaf jika ada kata yang salah atau lagu yang Anda inginkan tidak kami hadirkan. Mungkin di lain kesempatan bisa kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk semua pendengar yang lagi bersantai, yang lagi bermalam minggu, yang lagi nikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Ya, selamat malam, salam kompak selalu dari kami yang bertugas. Satu lagu terakhir Yuli akan hadirkan untuk Anda menutup jumpa kita di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Masih bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli Pendengar. Kita masuk dalam acara yang tentunya dinanti-nantikan. Malam hari ini musik keperaduan untuk Anda, para pendengar yang mungkin belum bisa tidur, yang masih santai bersama keluarga di rumah.

didengar dimanapun Anda berada, pukul 23:15 ya, di mana saja Anda saat ini. Kami yang bertugas, saya Penyiranda Yuli, nantikan partisipasi Anda dalam acara Musik Keperaduan.

0: Peraduan.
1: Iya, musika peraduan dengan siapa di mana?
0: Dengan Bung Luhut dari Tapanuli.
1: Oke, Bang Luhut ya, selamat bergabung.
0: Ya, selamat bergabung dan selamat minggu.
1: Selamat bermalam minggu. Oke, Bang Luhut, apa kabar malam minggu?
0: Ini kabar baik, kabar sehat. Cuacanya juga cerah kan hari ini.
1: Oke, baik.
0: Bencana ya, ya kabar baik ya. Aku mau request lagunya kalau yang dari Fanny Fabiola sih kayak gitu kan.
1: Lagunya siapa?
0: Dari Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola, oke.
0: Bisa kan? Aku mau dengerin lagunya yang judulnya Kau Tersisa Bukan Untukku.
1: Ya kalau Yuli ketemu bisa putar ya.
0: Oh iya. Oke, salamnya buat Yuli yang sangat bertugas, sangat semangat nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga mau peradanya Bang Le, Bang Irwan, Bang Freddy, ada Bang Rimba, Putra Moves, Putra Jaya, ada Pak Widi, ada juga Purnama Sari, Bu Anusi, Bu Paride, Bu Natalia, dan Bu Imai, Bu Putri, Bu Jati, dan buat semua-semuanya lah. Oke, buat Mbak Yuli, selamat bertugas, terima kasih, selamat malam, Enteska.
1: Iya, baik, terima kasih, selamat bergabung ya, Luhut di Tapanuli. Pendengar, lanjut dengan penelpon yang berikut. Mau bergabung boleh ya di 0811 4954333. Buat pendengar semua yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, selamat malam.

Okay, saudara pendengar, sudah pukul 23 lebih 31 menit. Selamat malam Yuli Sapa untuk yang ada di titik nol sana, yang ada di Ampera, yang ada di pintu 5, pintu 7, para pendengar yang ada di Kalibening, di Aerob, di Bosowa. Tak lupa juga buat yang ada di sepanjang jalan Trans Papua arah Mindip ya. Semuanya selamat malam buat yang ada di kilometer 3 Perumahan Pegawai, yang ada di kilometer 4, para pendengar yang ada di belakang Kompleks Hartoyo, dan semua para pendengar yang saat ini lagi bermalam minggu ya, kumpul dengan sahabat ataupun bersama rekan-rekannya. Selamat malam, kompak-kompak selalu dari kami yang bertugas.

0: Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, dari Andi di
0: Texas. Andi di mana? Halo?
1: Ya, di Jambi, Kak.
0: Andi di Jambi, ya?
1: Iya, Kak, iya.
0: Oke, selamat bergabung. Suaranya terputus-putus ya, tidak bisa dengar jelas ini.
1: Saya mau request lagu dari Iwan Suwaka.
0: Oke.
1: Saya menanti siaran kita.
0: Oke.
1: Soalnya pertama berdasarkan soal paket lalu, terus masih ketemu ke
0: selamat malam kembali ya buat yang sudah bergabung.

0: Iya, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat bergabung.
1: Ya, dengan Mbak Lisa ya.
0: Yuli yang bertugas.
1: Mbak Yuli. Boleh request lagu pilih sendiri kah?
0: Request lagu judulnya apa?
1: Judulnya dari Reka Restu, Rela Demi Cinta.
0: Nanti Yuli coba cari.
1: Ya, malamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu. Ini buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bang Iwan, Pak Bauzi, Mas Prabu, Pak Satias, Bang Ramadan. Buat Ibu Rizawi, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Minta Pratama, Bang Medi, Bang Widi, Bang Iwan, Bang Nasrun, Ibu Sri Lanius, yang lain dirang belajar dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat bergabung.

Baik, pendengar di malam hari ini yang sudah merequest lagu ditunggu ya, Yuli akan coba hadirkan untuk Anda. Diputar satu persatu ya, untuk yang sudah bergabung, yang sudah kirim-kirim salam atau sudah merequest lagu.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 45 menit ya. Terima kasih untuk yang sudah merequest lagu atau yang lagi memantau siaran kami hingga saat ini. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Ya, untuk yang mungkin lagi ada di kampung-kampung mau request lagu, tapi ya tidak bisa, ikutan aja ya. Semangat untuk Anda di sana.

Baiklah, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih lagu dari Tommy Jepisa sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi malam hari ini di acara Musik Keperaduan. Terima kasih dan selamat malam.

pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo, sekali di udara tetap di udara.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Selamat pagi, selamat berjumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Papendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Anda yang menikmati ya di mana pagi hari ini bersama kami, sudah bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat menyambut hari baru hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Apa kabar? Semoga senantiasa kami terus jumpai Anda di awal hari ini dalam keadaan baik dan suasana di pagi ini ya, boleh mendengarkan kembali lagu-lagu rohani yang tentunya bersama kami Lintas Pagi Bovendigo. Saya Lisa Nebong Tony, kami temani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan harapan pendengar kebersamaan kita dengan mendengarkan lagu-lagu rohani memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik ya, umat Nasrani tentunya. Pendengar, karena sampai hingga pukul 9 ya waktu Indonesia Timur kebersamaan kita serangkaian lagu-lagu rohani Kristen ya, terus kami persembahkan menemani Anda.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Salve, salve, salve.
3: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobis Cum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa, ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Perihara pukul 5.40 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar ya, kebersamaan kita. Pada hari Anda, semoga ya selantiasa memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Terutama mata serade dengan hadirnya lagu-lagu rohani ya di pagi ini. Kebersamaan kita pendengar ya hingga nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur melewati rangkaian acara ya. Teruskan bersemakan di ruang dengan Anda pendengar. Nantinya jam 6.30 waktu Indonesia Timur ada Warta Berita Daerah Sepekan. Pukul 7 Warta Berita Sentral. Ada informasi prediksi BMKG. Nantinya juga pendengar ada Silan pada Minggu. Kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terus kami persembahkan, berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Terutama Mbak Nasrani di pagi ini ya. Kebersamaan kita lintas pagi Bapak Pendigo dengan lagu-lagu rohani. Saudara pendengar, setiap bulan September ya, Gereja Katolik di seluruh Indonesia merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Dan pendengar, tentu ini menjadi momen khusus bagi umat ya, untuk semakin mendalami, memahami dan menghayati Sabda Tuhan ya. Anda dari bulan Kitab Suci pendengar kemanser ya, dari laman resmi rri.co.id, di mana pendengar diinformasikan bulan September merupakan bulan Kitab Suci Gereja Katolik Nasional. Merayakan bulan Kitab Suci dengan iman dan aksi. Di mana pendengar, makna dari bulan Kitab Suci ya adalah mengajak untuk semakin mencintai Kitab Suci dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu pendengar, bulan Kitab Suci bukan sekedar tradisi yang hadir ya setiap tahun, tetapi menjadi kesempatan yang berharga untuk memperdalam iman, memperkuat kebersamaan serta meneguhkan komitmen sebagai pengikut Kristus. Di mana pendengar, semoga di bulan ini ya tidak hanya membaca Sabda Tuhan, tetapi juga mampu menghidupinya melalui perkataan, sikap dan juga perbuatan pada sesama. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Bovendigo. Selamat menyambut hari baru, hari Minggu ya. Selamat hari Minggu ya. Dan selamat pagi ya. Pagi ini awalnya dengan hati yang penuh syukur di tengah suasana pagi yang masih tenang. Sempatkan waktu untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci. Karena mendengar melalui Sabda Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, penghiburan dan tuntunan untuk menjalani setiap langkah kehidupan. Kembali dengan serangkaian lagu-lagu rohani.

0: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Menteri Keuangan Bu Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Shillong Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
1: RRI, sekali di udara.

Yus Sapaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekali juga di udara tetap di udara.

Satu Indonesia Timur bersama Anda di Lintas Pagi Bupendigo, masih di ruang dengar Anda dengan serangkaian lagu-lagu rohani. Kami persembahkan menemani Anda, terutama umat Nasrani ya. Persiapkan diri bersama dengan keluarga tercinta Anda kembali lagi ya, mengikuti misa ibadah di minggu pagi ini jam 8 ataupun juga jam 9 ya. Bersama masih dengan ya, masih menemani Anda ya, dengan serangkaian lagu-lagu rohani. Kami hadirkan di Lintas Pagi Bupendigo ya, saat ini kami hadirkan dahulu sejumlah informasi terangkum dalam penyampaian warta berita daerah sepekan.

0: Selamat pagi dari Bovendigul Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita Sepekan selengkapnya hari Minggu tanggal 13 September 2026 bersama saya Elizabeth Francisca. Dengar, kita awali dengan berita pertama. Kekeringan melanda Bovendigul, transportasi sungai terganggu dan distribusi sembako terhambat. Laporan Thomas Yamlean.
1: Kondisi cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bovendigul mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu yang paling terdampak adalah transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur penting mobilitas warga dan distribusi barang serta kebutuhan pokok. Kemarau berkepanjangan menyebabkan debit air di Kali Digul dan Kali Mapi terus menyusut. Kondisi tersebut membuat kapal dan perahu yang biasanya digunakan masyarakat tidak dapat bergerak secara leluasa karena berisiko kandas akibat kedalaman sungai yang semakin dangkal. Dampak kekeringan ini dirasakan langsung masyarakat di wilayah distrik Bomakia. Sekretaris distrik Bomakia, Rudolf Atlolon, mengatakan surutnya debit air sungai telah menghambat akses transportasi, khususnya kapal-kapal pengangkut barang dan jasa yang selama ini menjadi salah satu sarana utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kali Mapi juga mengalami kekeringan sudah hampir sekian bulan ini, sehingga akses sungai, terutama kapal-kapal yang selalu menjadi akses utama kami untuk penyediaan bama, termasuk beras aparatur, itu juga sampai saat ini masih mengalami kendala.
1: Menurut Rudolf, kondisi sungai yang semakin dangkal membuat kapal pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Bomakia dari Tanah Merah. Para pemilik dan operator kapal harus mempertimbangkan keselamatan karena jika dipaksakan melintas, kapal berpotensi kandas di bagian sungai yang dangkal. Ia menjelaskan salah satu dampak yang paling dirasakan saat ini adalah terhambatnya distribusi kebutuhan pokok terutama beras dan sembako lainnya. Kapal pengangkut yang seharusnya membawa pasokan dari Tanah Merah belum dapat melanjutkan perjalanan ke Bomakia karena kondisi sungai yang tidak memungkinkan. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul waspadai potensi lonjakan penyakit pernapasan akibat kabut asap. Laporan Imam Komarudin.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Syaifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui mekanisme surveillance.
4: Dengan iklim yang kemarau panjang, saya pikir ini memang menjadi perhatian serius khususnya di bidang kesehatan. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran, ini mempunyai potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
3: Saat ini, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Target terpenuhi, BPS Bovendigul dalami data penduduk yang belum sinkron. Berikut laporan Septianing Nurjana.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menyebut target pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 telah terpenuhi, bahkan mencapai lebih dari 100%. Namun, Kepala BPS Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan masih terdapat pekerjaan rumah karena hasil pendataan penduduk yang ditemukan belum mencapai 100%. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk di Bovendigul yang tidak diikuti peningkatan jumlah penduduk di kabupaten lain termasuk Merauke. Novita mengatakan kondisi itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar atau eksodus. Terlebih, data yang menjadi pembanding berasal dari sekitar 10 tahun lalu.
6: Apa ya, misalnya kalau Bovendigul dia berkurang, harusnya kan kabupaten yang di sebelahnya dia bertambah. Namun ternyata tidak demikian juga di Kabupaten Merauke misalnya, tidak ada penambahan penduduk yang sejumlah hilang dari Bovendigul. Artinya kan ini harus dilihat ya, apakah memang ini ada eksodus besar-besaran, kita tidak tahu karena ini kan datanya dari 10 tahun yang lalu.
5: Menurut Novita, sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha, tetapi juga memetakan struktur dan karakteristik ekonomi di Bovendigul. Pendataan mencakup usaha besar, menengah, hingga usaha mikro dan kecil yang dijalankan dari rumah tangga. BPS juga ingin melihat perkembangan ekonomi digital, termasuk aktivitas jual-beli secara online melalui media sosial. Selain itu, pendataan dilakukan dengan merekam lokasi rumah responden atau geotagging, serta dokumentasi bagian depan rumah dan ruang tamu. Data tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki dan memperkaya data sosial ekonomi termasuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN di Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Satgas Yanif 714 Sintubu Maruso berupaya hadirkan air bersih di Kampung Umap. Yohanes de Goden melaporkan.
7: Hingga berita ini diturunkan, kehadiran TNI di perbatasan selain memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Satgas Yonif 714 Sintubu Maroso, serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini kehadiran Satgas di wilayah perbatasan khusus pos Umap, mereka telah memperbaiki jalan yang rusak, bahkan saat ini mereka berupaya untuk mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat Umap.
8: Jadi memang kita bersama, di sini memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang, sumber air bersih itu sangat susah. Jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini. Demikian Bapak.
7: Ia mengajak seluruh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Yohanes de Goden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Bovendigul pastikan sosialisasi pendataan, verifikasi, dan validasi di Distrik Mandobo menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi.
9: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
10: Kelima, peserta terdiri dari pengurus PKS dan Karang Taruna yang ada pada distrik Malowo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sekalu. Keenam, jumlah peserta PKS 10 dan 2 Karang Taruna. Perasaan dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
9: dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita sepekan ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Dengar, peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat memahami ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga, standar pelayanan, hingga proses akreditasi sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial yang berlaku. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
9: Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bovendigul Dominikus Wiwaron berharap seluruh peserta dapat memahami LKS dengan baik, ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga, standar pelayanan, hingga proses akreditasi sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial yang berlaku. Pemahaman terhadap regulasi menjadi pondasi agar lembaga berjalan tertib, memiliki legalitas yang kuat, serta memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, Dominikus menjelaskan bahwa akreditasi LKS tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Menurutnya, akreditasi merupakan salah satu instrumen untuk mengukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan lembaga secara berkelanjutan.
11: Saya berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Bovendigul dapat semakin memahami pentingnya tertib kelembagaan dan administrasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki sistem pelayanan, serta membangun tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
9: Dengan adanya pendataan, verifikasi, validasi, dan pemahaman mengenai akreditasi, ia berharap seluruh LKS di Kabupaten Bovendigul dapat semakin tertib secara kelembagaan, profesional dalam memberikan pelayanan, serta mampu melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Asisten 3 juga berpesan kepada seluruh pengurus dan pengelola LKS agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan berkomitmen pengabdian. Hal tersebut dinilai penting agar keberadaan LKS benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan perhatian. Pemerintah daerah akan terus mendorong sinergi dengan berbagai lembaga sosial sehingga pelayanan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Septian Ning Nur kembali melaporkan Bupati Bovendigul minta seluruh OPD segera laksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026.
5: Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan 2026 di Kabupaten Bovendigul diharapkan segera direalisasikan, menyusul waktu pelaksanaan yang semakin terbatas serta kondisi cuaca dan transportasi yang menjadi tantangan di lapangan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan APBD perubahan tahun anggaran 2026 telah ditetapkan dan dalam 1 hingga 2 hari ke depan akan dikoordinasikan di tingkat provinsi. Dirinya berharap tidak ada lagi perubahan sehingga seluruh program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan.
12: Ini waktu lebih. Ada yang mendukung Bupati OPD itu berkara juga tidak mendukung. Karena jalur transportasi. Sehingga saya berharap secepatnya bisa dilaksanakan. Jangan tunggu. Kalau bupati, wakil bupati, ataupun kita sudah setuju itu langsung dilaksanakan. Jangan tunggu nanti kita mau bercakar di Desember lagi. Sudah cukup tahun kemarin, tahun ini tidak boleh.
5: Bupati juga mengingatkan agar keterlambatan pelaksanaan program seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang, sehingga tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember. Selain meminta percepatan pelaksanaan program, Bupati Roni juga menekankan kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kasubag Program agar dalam penyusunan lebih mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
12: Jangan asal bikin-bikin. Kemarin saya setuju kepala dinas. Ini sekarang untuk semua. Jangan asal bikin-bikin kasihan sanggaran saja. Nah, terus OPD-OPD ya. Belum bisa maksimalkan anggaran yang ada. Bagaimana kita bisa tambah lagi?
5: Bupati berharap 3 bulan ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda Bovendigul minta RRI pertahankan pelaksanaan Bintang Radio. Imam Kamarudin kembali melaporkan.
3: Pelaksanaan Bintang Radio Indonesia yang digelar RRI Bovendigul mendapat apresiasi dari peserta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan hobi di bidang tarik suara. Salah seorang peserta Bintang Radio Indonesia, Jonathan To dari Kasir, mengatakan ajang tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi. Menurutnya, tidak semua anak muda memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan bakat mereka sehingga Bintang Radio dinilai sangat penting. Jonathan menilai pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan pengalaman dan kesempatan bagi peserta untuk tampil di hadapan publik. Hal tersebut dapat mendorong generasi muda agar semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
13: Kesempatan dan diberikan untuk saya. Di sini saya telah mengikuti lomba interview RRI Bovendigul. Dapat saya tahun ikutnya lebih baik.
3: Ia berharap RRI Bovendigul dapat terus mempertahankan pelaksanaan Bintang Radio secara rutin tiap tahun. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan ini akan semakin banyak memberikan ruang pada anak muda untuk berkarya dan menuangkan kreativitas melalui musik. Jonathan juga mengajak generasi muda di Bovendigul untuk memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia dalam mengembangkan bakat dan minat. Ia berharap Bintang Radio dapat terus menjadi salah satu wadah yang melahirkan talenta-talenta muda dari daerah untuk tampil di tingkat yang lebih luas. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah sepekan pagi ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami sudah sering karena lagu rohani yang masih akan kembali kami persembahkan. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita
1: Serta. Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pesisir Panaitan di ujung kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
2: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
2: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
3: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
4: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
3: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eya Nazara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
6: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Mieke Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
5: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
6: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
7: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air juga sangat bagus.
6: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
9: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
8: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
10: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
8: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anda Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
11: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode

0: 1.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
1: Kabupaten Kediri fluktuatif sih sebetulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
0: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Laras Olivia Singgi, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
2: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Oh, okay. Kenapa? Dari tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan, yeah. Jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Nah, jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan udah grok-grok, beda sama kita yang selama itu sudah besar, beda sama anak-anak.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat barisan rakyat Kedung Luni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
4: Kejadian bakar ini dapat diantisipasi lebih awal.
5: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci, terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban barisan rakyat Kedung Luni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuk nya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
6: Dari rumah tangga atau kompor bekas dan lain sebagainya, sarana nyamnya yang tadinya kita tidak tahu sekarang
5: terlebih di wilayah Kedung Luni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Setioko, mengatakan ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
4: Sasaran kami adalah masyarakat, tetap dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
5: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
7: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
8: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
7: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
8: Selain itu tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
9: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
8: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap.

membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, adek akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Pendengar pukul 7.42 menit waktu Indonesia Timur. Saya Nisa. Ada juga Bung Tony ya. Kami bertugas. Ada rekan-rekan tentunya yang bertugas di pagi ini ya. Kami bersama Anda pendengar sepanjang lintas pagi Bovendigo dengan rangkaian-rangkaian acara yang tentu akan kami hadirkan menemani Anda. Baik umat Nasrani ya, di Bovendigo dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi ya, dan selamat bersiapkan diri Anda untuk kembali lagi mengikuti ibadah, mengikuti misa ya, di pagi ini. Pada hari Minggu adalah kesempatan baik umat Nasrani ya, untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan ibadah. Tak terasa ya, sesaat lagi sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda yang beribadah ya, pada mengikuti misa pada jam 8 ya, sambil bersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ya. Bersama kami masih terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda dengan lagu-lagu rohani. Dengar, tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas Anda, bersiap ya, persiapkan diri Anda bersama dengan keluarga menuju rumah Tuhan ya, untuk beribadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman tentunya. Semoga ibadah ya membawa damai, sukacita dan kekuatan, dan tentunya berkat bagi semua. 44 menit sudah berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan pendengar nantinya pada pukul 9 akan hadir ya, kami hadirkan ibadah dari gereja GPI Rehoboth Tanah Merah, masih dengan lagu-lagu rohani di ruang dengar

0: Pendengar, masih kembali dengan serangkaian lagu-lagu rohani. Dan kini kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Informasi perakhiran cuaca dahulu di ruang dengar ya, di Lintas Pagi Movendigo, pendengar, yang nantinya akan disampaikan ya oleh perakirawan Rizky ya, di mana kebersamaan kita pada pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: perkirakan akan berawan dengan detail kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri kondisi cuaca akan berawan. Untuk siang hari kondisi cuaca masih akan berawan. Soalnya untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca sendiri pada hari ini untuk suhu berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95%. Untuk arah angin sendiri dominan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Rizky ya, yang sudah memberikan informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini ya. Karena kita masyarakat Kabupaten Mukendigul dapat mengetahui akan informasi perakiran cuaca berlaku hari Minggu ya, berlaku hari Minggu tanggal 13 September 2026.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Silang Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
1: RRI, sekali di udara.

Sabanan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekali di udara tetap di

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

0: Mesya, itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga. Mesya berani jujur. Yeay!
0: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
2: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigo.

Pendengar, jam 8.50 menit waktu di Jatimoro Sportif. Lagi pendengar, kita akan bersama di minggu pagi ini ya, kembali mengikuti silang ya, ibadah minggu. Nantinya kami hadirkan pendengar dari gereja GPI Rehoboth Tanah Merah ya, di ruang dengar Anda. Terutama Muta Syarani masih kembali memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda dengan lagu-lagu